aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Bapak Lu tanya Rayalva untuk update lintas di Kota Bandung dan juga sekitarnya. Di depan Gedung RRI Bandung, tepatnya Jalan Diponegoro pada pagi hari ini terpantau cukup lengang nih dari kedua arah. Bergeser teman Pro 2 di pagi hari ini ke arah Jalan Soekarno-Hatta. Di pagi hari ini juga terpantau cukup lengang, tapi kalau misalkan di perempatannya ini menuju ke arah Ibrahim Aji terpantau padat ya teman Pro 2. Kita bergeser ke Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. So buat kamu yang rencananya pengen melewati daerah-daerah tersebut, teman Pro 2 harus hati-hati pastinya. Dan buat kamu juga yang punya update lintas dari Kota Bandung, boleh banget teman Pro 2 kamu langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa pastinya untuk tag di Instagram di @pro_bdg.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Piala. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Youtube Pro 2 buat kamu yang nungguin serial ataupun lanjutan terbaru dari film James Bond nih teman Pro 2. Ternyata casting dari aktor itu masih dilanjutin. Jadi produser bersama dengan sutradara Denis Villeneuve ini tuh lagi memberikan notifikasi kepada sejumlah aktor yang berhasil melaju ke casting selanjutnya. Dan teman-teman berdua, ternyata pengganti dari Daniel Craig sebagai agen 007 ini tuh dijadwalkan untuk berlangsung di musim panas ini. Dan terkait kabar yang emang lagi beredar di internet dari pihak Amazon MGM Studios tuh juga bilang kalau misalkan project James Bond 26 masih memilih untuk menolak memberikan komentar. Jadi sampai dengan saat ini belum ada kandidat kuat atau belum ada nih spill-spillan kira-kira siapa yang bakal meranin James.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teman Pradua.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kita teman Pro 2 barengan sama Raya Alifah masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way nih ya, ada sejarah baru yang tercipta di Piala Dunia nih teman Pro 2. Ternyata Ronaldo itu resmi menjadi manusia pertama yang pernah mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda. Nah, tapi sampai tersebut itu terwujud setelah yang mencetak gol di Piala Dunia tahun ini. Itu berarti tuh udah pernah mencetak gol di tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Dan ini di tahun 2026 adalah yang ke-6. Kayak angka cantik banget gak sih teman Pro 2? Oke, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu fans dari Cristiano Ronaldo. Ini ada Ilham di pagi hari ini. Halo.
4: Halo, halo Kak. Halo Teh.
3: Halo Ilham. By the way nih, Ilham tuh udah jadi fansnya Cristiano Ronaldo dari tahun berapa sih?
4: Dari kecil sih sebenarnya udah tahu Ronaldo tuh, cuma kalau ngefans banget mungkin ya dari kecil sih udah ngefans sih sebenarnya.
3: Kenapa? Apa yang waktu itu bikin kamu pas kecil tuh suka banget sama Cristiano Ronaldo sampai sekarang?
4: Karena Ronaldo tuh itu sih Kak terkenal dengan kerja kerasnya gitu ya. Dia sampai ya dengan permainan yang di luar nalar gitu ya. Ternyata itu hasil dari latihannya gitu. Beliau tuh sangat disiplin lah. Jadi memang banyak menginspirasi orang gitu.
3: Oke, bahkan kamu juga terinspirasi berarti gitu ya Ham ya.
4: Iya.
3: Oke. Iya, nah, berarti ini dengan rekor yang tercipta di tahun ini gitu ya. Gimana sih reaksinya kamu setelah akhirnya Cristiano Ronaldo itu tuh resmi mencetak sejarah menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda nih, Am?
4: Iya ya, alhamdulillah sih cukup seneng karena kan kemarin-kemarin saingannya Ronaldo gitu ya yang suka disandingkan gitu. Lionel Messi gitu. Kemarin kan baru hat-trick tuh. Nah, itu bikin para fans Ronaldo tuh di apa ya? Kayak dicengin gitu, dibully gitu. Nah, ternyata ini ada satu rekor yang menurut saya kayaknya Messi enggak bisa deh. Soalnya kan Messi itu cuma cetak 5 di 5 Piala Dunia yang berbeda gitu. Padahal Messi juga sama gitu mainnya 6 kali sama dengan Ronaldo, sedangkan Ronaldo bisa 6-6-nya tuh ngegolin gitu di 6 edisi.
3: Berarti ini memang salah satu rekor yang susah nih kayaknya untuk disusul gitu ya Ham. Apalagi mengingat memang kedua nama besar tersebut itu digadang-gadang akan pensiun ya berarti ya Ham.
4: Iya, betul.
3: Oke. Berarti ini menurut kamu seberapa besar sih ada rekor yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo ini nih menurut kamu bagi dunia sepak bola nih Ham?
4: Ya ini rekor yang cukup sulit sih, soalnya untuk bermain 6 edisi Piala Dunia dan cetak gol semua gitu, itu kan perlu konsistensi yang luar biasa ya. Itu 4 kali 6 berarti kan 24 tahun ya itu.
3: Wah, iya ya, benar-benar.
4: Ya jadi ini ya rekor yang tidak mudah untuk dikejar oleh para pemain lain gitu.
3: Karena memang membutuhkan waktu setengah dari umurnya bahkan ya Ham ya. Luar biasa banget. Nah, berarti ini Ham menurut kamu karena memang kan Cristiano Ronaldo ini sebentar lagi akan pensiun ya dari dunia sepak bola, apalagi kan Piala Dunia juga kayaknya ini yang terakhir ya kalau enggak salah ya Ham ya di karirnya kan. Nah, menurut kamu dengan adanya rekor ini apakah membuat kamu sebagai penggemarnya tuh lebih mungkin lebih ringan gitu dalam melepas Cristiano Ronaldo untuk pensiun atau gimana nih? Atau justru makin berat nih karena dia mencetak sebuah sejarah baru nih Ham?
4: Iya. Kalau dibilang makin ringan sih sebenarnya ada satu hal yang jelas bisa bikin satu ringan yaitu kan ini edisi terakhirnya Ronaldo. Ya pengennya sih juara lah gitu. Juara karena kan Ronaldo itu pemain yang hebat gitu ya. Salah satu yang goat gitu, greatest of all time. Nah, cuma ada satu yang kurang gitu.
3: Apa tuh?
4: Ronaldo tuh belum pernah menang World Cup atau Piala Dunia gitu.
3: Okay.
4: Nah, jadi kalau ini juara gitu, ini tentunya bakal menjadi ending yang manis lah untuk Ronaldo gitu.
3: Oke. Jadi ada satu hal yang masih mengganjal dan masih berjalan gitu berarti ya, ya sampai dengan saat ini. Oke, nah dari 6 Piala Dunia yang pernah diikuti juga nih oleh Cristiano Ronaldo, menurut Ilham sendiri nih momen mana sih yang mungkin kamu ikutin ketika Cristiano Ronaldo bermain di Piala Dunia tersebut yang sampai sekarang masih ingat gitu momennya?
4: Oh iya iya iya, momen Ronaldo ya.
3: Pas main bola ada nggak hal yang paling kamu ingat?
4: Kalau selama di World Cup, ada satu mungkinnya yang cukup teringat gitu. Itu pada saat World Cup 2018, nah beliau tuh hat-trick tuh cetak 3 gol gitu ya, melawan tim Spanyol gitu. Nah itu kan luar biasa lah, Spanyol salah satu tim yang kuat gitu, dan berhasil di hat-trick oleh Ronaldo gitu. Itu mungkin momen terbaiknya lah selama di World Cup kalau menurut saya sih.
3: Jadi sampai sekarang kamu masih benar-benar inget banget ya itu, karena memang momen yang sangat besar dan luar biasa banget ya. Oke, okay. Iya, nah di Ronaldo. Piala Dunia tahun 2026 ini menurut Ilham sendiri gimana nih permainan dari Cristiano Ronaldo di tahun ini menurut Ilham sebagai fansnya?
4: Oke, saya akan coba objektif ya. Walaupun saya fansnya tapi saya gak bias lah gitu.
3: Iya.
4: Ronaldo kan sekarang udah 41 tahun. Nah, menurut saya beliau harus bisa lebih adaptif gitu dalam cara bermain. Karena kan kalau 41 tahun gak bisa kayak umur 30-an atau 20-an gitu, yang mainnya bisa gesit gitu, yang gak capek-capek. Nah, jadi Ronaldo harus bisa lebih adaptif sih. Dan ditambah rekan setimnya kan pada hebat-hebat juga sebenarnya, pada pemain world class semua. Nah, saya harap bisa inilah, bisa lebih bermain sebagai tim gitu.
3: Oke, okay, jadi lebih karena, united ya.
4: Iya. Karena kan Ronaldo tuh dikenal dengan pemain yang egonya tinggi gitu ya, egonya tinggi gitu. Kayak enggak mau kalah gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau beliau bisa menurunkan egonya dan lebih bermain untuk tim, as a team gitu ya, itu udah keren sih.
3: Oh, oke, okay. Ini adalah ciri-ciri fans yang baik, tetap melihat kritik dan juga membangun ya, alias memberikan kritik yang membangun ya, Ham ya.
4: Iya.
3: Oke, deh kalau gitu Ilham, terima kasih banyak loh udah sharing pendapatnya di pagi hari ini juga nih tentang rekor dari Cristiano Ronaldo juga yang menjadi nih teman Pro 2 ya, manusia pertama yang pernah mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda. Benar banget kata Ilham, 6 Piala Dunia itu bukan cuman 6 ya Ham, tapi 20 tahunan lebih ya teman Pro 2 dari perjalanan itu, luar biasa banget. Ilham, terima kasih banyak ya Ham ya.
4: Iya, sama-sama Teh.
3: Sama-sama Ilham, sama-sama. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas ya Ilham.
4: Oke Teh.
3: Oke. Nah teman Pro 2, kalau tadi udah POV dari Ilham, buat kamu-kamu juga nih lagi dengerin dan kamu juga adalah fans Cristiano Ronaldo, gimana nih menurut kamu teman Pro 2 dengan rekor terbaru ini? Boleh di-share pendapat kamu di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdk.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

Hai, aku Ridwan, mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: berdua, kalau misalkan menurut kamu nih ya, kalau ngobrolin soal lingkungan gitu ya, sekarang-sekarang ini kan memang banyak banget hal-hal baik yang terjadi gitu ya, kayak sungai yang mulai bersih, terus juga lingkungan-lingkungan kita yang mungkin kitanya juga udah mulai sadar gitu ya, bahwa kita tuh perlu yang namanya menjaga lingkungan. Tapi ternyata teman berdua, kalau kita lihat juga di sosial media, ternyata masih banyak juga nih PR kita semua ya, karena kan kita semua tuh adalah sebagai makhluk yang juga hidup dan juga berdampingan dengan lingkungan. Jadi emang penting banget untuk kita tuh ngejaga lingkungan, ya enggak sih? Nah, kenapa Raya ngobrolin soal lingkungan hidup? Karena nanti di jam 9.30 Raya dan juga kamu, kita bakalan bareng-bareng sama Pro 2 untuk ngobrol barengan sama narasumber kita tuh, ada Alia Zulfa Nur Afifah, tentang edukasi peduli lingkungan. Jadi buat kamu nanti tetap stay tune teman Pro 2 pokoknya, dan buat kamu juga nanti pas aku ngobrol sama Alia dan kamu pengen tanya juga boleh banget ya, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg.
1: Dir, kamu lagi ngapain?
2: Buang sampah, emang kenapa?
1: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
2: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
1: Ih, kamu tuh salah masukin, Dir.
2: Masukinnya harusnya kemana?
1: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
2: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya. Nih, udah.
1: Nah.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.

0: Hujan yang deras bisa melahirkan.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Ya teman Produa, karena tadi Raya udah spill nih teman Produa ya, dari jam 9 lewat tadi tentang edukasi peduli lingkungan. Nah, by the way, di pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Alia Zulfa Nur Afifa. Jadi kalian adalah Duta Lingkungan Kabupaten Bandung. Kita say hi dulu ya. Halo Kak Alia.
5: Halo.
4: Hai. Kak Alia, sebelumnya thank you banget udah menyempatkan waktu pagi hari ini Kak, karena kita bakalan ngobrolin soal peduli lingkungan pastinya, karena berkaitan juga dengan lingkungan hidup, yang mana kita juga adalah sebuah atau mungkin seorang manusia yang juga berdampingan hidupnya dengan lingkungan gitu ya Kak.
5: Betul.
4: Oke. Okay. Nah, ini Kak Alia mau memperkenalkan diri dulu, boleh Kak? Silakan.
5: Oke, halo semuanya, kenalin aku Alia Zulfa dan sekarang aku di Duta Lingkungan. Kebetulan aku winner atau juara satu, dan sekarang kegiatan aku mungkin ya seperti ini gitu ya, ke sekolah-sekolah kayak edukasi lingkungan. Dan mungkin nanti juga bulan depan, alhamdulillah aku berkat ikut Duta Lingkungan juga, aku diterima studi lanjut di Institut Teknologi Sumatera. Dan bulan depan aku fly ke Sumatera, kayak gitu. Oh, aja sih.
4: Oke, okay. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya berarti ya Kak Alia ya?
5: Betul.
4: Oke, okay. Nah pasti kalau misalkan ngobrolin soal lingkungan hidup nih Kak, kita pasti harus selalu di reminder bahwa apa sih yang sebenarnya lagi urgent banget gitu di saat ini dan menjadi fokus mungkin dari POV-nya Kak Alia sendiri tentang lingkungan hidup apa Kak?
5: Oke, okay, POV dan urgency yang sekarang emang jadi isu yang sangat penting itu tentang volume sampah di kabupaten sendiri, di Kabupaten Bandung sendiri. Karena tepat beberapa bulan yang lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung itu menemukan berbagai macam masalah terkait volume sampah plastik di Kabupaten Bandung. Yang mana di Kabupaten Bandung sendiri ini tuh jumlahnya jumlah penduduknya sangat padat, jadi kayak masalah tentang sampah tuh sangat sulit teratasi. Bahkan satu bulan yang lalu juga di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Dayakolot, itu terjadi banjir yang cukup lama gitu. Sehingga isu sampah ini tuh menjadi salah satu isu krusial yang saat ini terjadi di Kabupaten Bandung. Dan POV dari aku, masalah ini tuh benar-benar kayak jadi masalah penting banget. Karena kenapa? Masalah ini tuh bukan tentang volume sampah lagi, tapi tentang nyawa seseorang. Bahkan Kabupaten Bandung itu sempat berduka karena ada dua orang yang tewas dari Kabupaten Bandung karena terseret air banjir, sehingga kayak aku tersentuh banget hati aku. Jadi kayak sedih banget lihat lingkungan di Kabupaten Bandung ya, khususnya gitu di Indonesia, kenapa kayak gini gitu. Kayak orang-orang kenapa sih belum buka mata terkait tentang peduli lingkungan. Bahkan kayak betul sekali gitu apa yang tadi sudah Karaya bilang gitu di awal, kalau misalkan kita itu manusia berhadapan langsung, bahkan hidupnya dengan lingkungan gitu sehari-harinya. Jadi kayak apa yang terjadi di lingkungan saat ini itu ya tidak jauh dengan apa yang kita lakukan buat lingkungan, kayak gitu sih Kak.
4: Oke, jadi memang ternyata dari cerita Kak Alia tadi juga bahwa dari sampah itu bisa sangat efeknya domino banget ya Kak, bahkan sampai membahayakan nyawa kita juga gitu ya Kak Alia ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Nah berarti nih Kak, dari POV-nya Kak Alia juga sebagai Duta Lingkungan juga, di tahun-tahun ini atau mungkin di saat-saat ini, apa sih yang paling harus kita lakukan nih Kak untuk bisa menjaga lingkungan dan lebih care gitu sama lingkungan?
5: Apa yang harus kita lakukan? Tentunya aksi yang emang gak bisa dilakukan oleh sendiri, dan pastinya hal ini tuh gak membutuhkan tenaga dan effort yang sangat besar. Yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri dari hal terkecil itu mengubah mindset, dimana edukasi peduli lingkungan itu ya sering aku lakuin ke sekolah-sekolah. Tapi kalau misalkan aku hanya menyampaikan teorinya kayak gini, kamu harus melakukan aksi kayak gini, tanpa kita mengubah mindset kita untuk bisa ngejaga lingkungan itu susah banget. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu ngubah mindset. Karena sejatinya manusia kalau misalkan belum sadar terkait dampak yang bakal dirasain oleh lingkungan gitu ya, mereka gak akan pernah sadar. Sekalipun ia sadar, tapi dia gak akan kayak sampai ngerasa, oh iya ya ternyata lingkungan itu seberpengaruh itu gitu. Kalau misalkan sampai ngerasain dampaknya, itu manusia normal ya. Kalau misalkan bisa ngubah pola pikirnya gitu. Mm-hmm. Kalau misalkan kita tuh, saya sendiri tuh harus ngejaga lingkungan. Yang pertama yang bisa kita lakuin itu ya jaga lingkungan dan mindsetnya itu diubah gitu. Dari mungkin menjaga lingkungan tapi untuk kedepannya kayak sustain berkelanjutan. Jadi hal yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh seorang manusia sejatinya adalah mengubah mindset gimana aku harus menjaga lingkungan. Nah mungkin langkah selanjutnya ketika kita bisa merubah mindset kita, kita bisa ngelakuin aksi dengan teori yang udah kita dapat gitu. Ilmu yang kita punya tentang jaga lingkungan itu gak jauh banget teman-teman, kayak gak sesusah itu. Mungkin kayak kita sekarang lihat Pandawara harus terjun langsung ke sungai, sampai harus ngerasain pernah bertemu dengan hewan-hewan aneh di sungai. Itu kan kayak aksinya tuh gede banget gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan itu sekarang itu gak perlu kita harus terjun langsung ke sungai, kita harus pergi ke lereng gunung, atau misalnya kita harus pergi ke tempat-tempat yang emang perlu gitu. Tapi aksi di sini tuh adalah aksi yang paling amat sederhana, yaitu tentang merubah mindset kita gimana cara kita ngejaga lingkungan. Dan aksi-aksi selanjutnya ketika kita udah ngubah mindset kita, misalkan kita untuk ngejaga lingkungan dengan cara hal sederhana dengan bawa tumbler kemana-mana atau ngurangi volume sampah, itu udah tahu gitu teorinya ketika kita udah punya mindset ke situ. Kayak gitu sih Kak.
4: Oke, berarti kita juga harus punya yang namanya habit yang dimulai dari mindset berarti ya Kak Alia. Ya ini adalah hal sederhana yang kita juga jarang sadar gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih Kak Alia dari teman-teman Pro 2 juga udah mau mulai untuk tumbuh nih rasa pedulinya Kak, cuman mungkin actionnya masih kurang motivasi atau masih kurang kayak apa yang harus dilakuin ya, mulai dari mana ya karena saking banyaknya gitu ya Kak. Kita bisa mulai dari mana nih Kak Alia untuk bisa numbuhin tadi sifat atau mungkin kebiasaan yang lebih aware terhadap lingkungan Kak?
5: Oke, action ya. Action dan motivasi buat teman-teman ya, hal yang bisa kita lakuin gitu ketika kita merubah mindset

0: aku lagi bawa tumbler warna pink, dan itu jadi kayak apa ya, orang-orang ngasih si Ale itu yang si tumbler pink gitu, itu seneng banget ya bagi aku karena ternyata action aku bisa ngasih motivasi, dan kayak apa yang aku lakuin dari hal terkecil bawa tumbler itu tuh bisa memotivasi orang-orang gitu. Bahkan sekarang tuh mungkin kayak mahal-mahal tumbler gitu ya, padahal nggak perlu seperti itu gitu. Dari action kecil kita bawa tumbler kemana-mana juga itu udah bisa merubah sudut pandang dunia untuk kita bisa menjaga lingkungan. Mungkin langkah terkecil setelah kita membawa tumbler itu ya, itu salah satu dampak cara kita mengurangi sampah plastik gitu. Karena seperti apa yang kita ketahui itu di Kabupaten Bandung itu sekarang volume sampah, bahkan di Jawa Barat, Jawa Barat tuh menduduki posisi kedua setelah Jawa Tengah yang volume sampah plastiknya tuh banyak banget. Ini di Jawa Barat termasuk kayak gubernur kita gitu ya, Kang Deddy Mulyadi, sekarang tuh gencar-gencarnya tentang lingkungan. Jadi gimana caranya kita harus mengurangi volume sampah ya dengan bawa tumbler kemana-mana gitu. Dan jadi salah satu hobi baru kenapa gitu ya, aku sekarang jadi suka minum air putih, dan pastinya harus bawa tumbler kemana-mana. Karena apa yang aku datangi ke suatu tempat, pasti aku tanyain apa water station di mana aku bisa isi air gitu. Dan itu benar-benar kayak impactnya gede banget, dan jadi motivasi buat orang-orang kayak kenapa sih si Alia jadi suka minum air putih. Ketika aku bisa ngasih motivasi dan outputnya gitu dari orang yang termotivasi dari aku, itu benar-benar gerakan bawa tumbler bahkan satu sekolah. Jadi hal yang menurut aku wow, luar biasa banget ya gitu. Dan ini jadi salah satu action yang bagi aku aksinya kecil tapi impactnya gede. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari hal sederhana ini dulu aja gitu ya. Bawa tumbler kemana-mana untuk mengurangi sampah plastik teman-teman. Bawa tumbler kemana-mana teman-teman, mau ke sekolah, ke kantor, mau kemanapun, bawa tumbler itu jadi satu yang wajib bagi aku. Dan teman-teman harus lakuin itu karena ini adalah salah satu action terkecil tapi impactnya gede.
1: Wah, benar banget ya. Jadi kita juga dari cerita kalian tadi, kita juga jadi tersadar gitu ya, bahwa memang ada efek domino ketika kita melakukan hal-hal baik untuk lingkungan ya teman Pro 2. Oke, kali ini ada dari teman Pro 2 yang bertanya juga nih Kak di WhatsApp Pro 2 Bandung pagi hari ini, ada dari Dina. Katanya Dina pengen tanya Kak, sekarang kan masalah lingkungan itu tuh banyak banget ya, mungkin mulai dari polusi udara, sampah dan juga lain sebagainya. Menurut Kak Alia sebagai duta lingkungan sendiri, apa sih Kak yang sekarang tuh menjadi fokus yang harus dibenahi dulu nih, kalau dari berarti dari Kak Alia sebagai duta lingkungan nih Kak?
0: Oke. Apa yang harus kita benahi dulu gitu ya, dari mungkin kita tahu bahwasannya lingkungan itu luas gitu, gak cuman tentang di darat, di udara, bahkan di laut pun sekarang isu lingkungan tuh jadi hal yang emang krusial banget gitu. Dan apa yang harus kita benahi terlebih dahulu gitu ya, kita tahu bahwasannya di Kabupaten Bandung gitu, di lingkungan saya sendiri gitu, yang kebetulan saya terdampak sebagai orang yang emang apa ya, terdampak banjir gitu, bencana banjir. Dan ini tuh jadi salah satu isu krusial banget gitu, karena kita tahu bahwasannya volume sampah itu banyak banget. Dan apa yang harus kita benahi di lingkungan, dan bagi aku gitu di duta lingkungan, sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk memberikan sosial edukasi tentang mengubah mindset dari mulai ini menjaga lingkungan, sekedar menjaga lingkungan dengan sustainable gitu. Kayak kita misal punya di lingkungan terkecil lah, kayak di rumah kita misal punya sampah bekas sayuran atau misalkan bekas buah gitu, kita bisa bikin pupuk, kompos, dan emang kayak bisa kita manfaatkan di lingkungan kita sendiri gitu. Dan yang harus kita benahi saat ini tuh yaitu volume sampah, karena kita tahu bahwasanya volume sampah itu sekarang banyak banget gitu, di mana-mana kita lihat kayak kemasan saset yang jadi masalah kita tuh gitu. Jadi kayak kita sekarang lagi berusaha untuk gencar-gencarnya gimana caranya ini sampah plastik tuh bisa kurang lah, setidaknya kayak dengan bawa tumbler yang tadi sudah aku sampaikan gitu ya. Dan sekarang tuh ya polusi udara dan kayak apa ya, efek gas rumah kaca dunia, bahkan kayak Bandung yang sering biasanya dingin, hawanya panas, bahkan di pagi hari pun ya biasanya kayak sejuk gitu, panas. itu adalah salah satu dampak yang emang kita rasain gimana kalau misalkan kita gak menjaga lingkungan, itu di bagian udara. Sekarang kita tahu bahwasanya sungai Citarum itu jadi sungai terkotor, dan

0: kotornya kotor banget, bahkan menimbulkan bau, sehingga saya sendiri rumahnya yang belakang Citarum. Karena kebetulan saya memberikan sosial edukasi lingkungan tidak berdasarkan teori, tapi berdasarkan aksi nyata di lapangan, karena saya merasakan dampaknya langsung gitu. Jadi kayak saya merasakan dampaknya langsung, yang saya tinggal di belakang sungai Citarum itu sering kebanjiran, menimbulkan bau tak sedap gitu. Jadi emang yang harus kita benahi saat ini itu adalah volume sampah saat ini yang sangat banyak, dan kita harus mengubah cara pola pikir masyarakat, gimana cara kita peduli lingkungan. Seperti itu sih Kak.
1: Wah, luar biasa. Terima banget.
0: Terima kasih sudah bertanya.
1: Dan pasti itu benar-benar kena banget ya Kak, karena berarti kalian juga melihat sendiri, merasakan sendiri, sehingga memang tahu gitu kondisi realnya seperti apa gitu ya Kak. Ya, luar biasa banget. Oke, nah kalian mungkin terakhir dari kalian ada yang pengen disampaikan yang tadi belum sempat tersampaikan ke teman Pro 2 mengenai edukasi peduli lingkungan, kalian silakan.
0: Oke. Last speech lah dari aku gitu teman-teman. Ayolah gitu. Kita sekarang kayak aku ngerasain dan kayak numbuhin dalam diri aku sendiri tuh kalau misalkan lingkungan itu adalah cermin yang jujur. Kenapa aku sebut cermin yang jujur? Karena lingkungan itu ketika kita menjaganya, dia akan membalikkan gitu, memberikan efek yang positif. Tapi kalau misalkan kita sebaliknya, kita kalau misalkan merusaknya, ya lingkungan juga memberikan dampak yang negatif juga. Dengan adanya bencana saat ini, banyaknya sekali bencana di hulu, di hilir, itu adalah salah satu peringatan penting atau alarm yang emang jangan diabaikan gitu. Karena itu lingkungan itu udah benar-benar tidak tidak karuan gitu, dan sulit teratasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita saat ini. Jadi ini saatnya, ini waktunya, bukan tentang aku jadi duta lingkungan, tapi ini tentang semuanya. Kita semua harus bergerak, berkolaborasi buat gimana caranya menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau misalkan bukan sama kita, siapa lagi gitu. Kita tuh hanya minjem lingkungan gitu untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Kita enggak mewarisi banyak harta, tapi kita mewarisi lingkungan yang emang bersih buat anak cucu kita nanti. Seperti itu sih Kak.
1: Wah, luar biasa banget ya Kak Alia. Thank you banget Ika udah menyampaikan peduli lingkungan pagi hari ini dengan menurut aku sangat asik banget dan sangat kena banget urgensinya teman Pro 2. Dan pastinya juga benar kata Kak Alia bahwa kita sendiri tuh harus punya mindset dan habit yang mendukung peduli lingkungan tadi ya Kak Alia.
0: Betul,
1: ya.
0: Wow.
1: Oke, Kak Alia, kalau teman Pro 2 pengen temenan sama Kak Alia di sosial media, boleh di-spill enggak nih Kak sosial medianya?
0: Boleh banget teman-teman follow Instagram aku juga. Aku sering aktif mensosialisasikan lingkungan itu di Instagram ini LYA@LYAAZLF_. Dan misalkan teman-teman kalau misalkan mau lihat komunitas yang aku dan teman-teman aku garap, ada di Forum Pelajar Lingkungan Kabupaten Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berkenalan lebih dekat dengan aku dan berteman dengan aku, di @LYAAZLF_.
1: Oke, deh, kalau gitu terima kasih banyak Kak Alia. Mudah-mudahan apa yang tadi kalian sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru nih Kak buat teman-teman Pro 2 juga mengenai lingkungan hidup. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lebih lama lagi ya Kak Alia ya di Pro 2 ya. Oke, deh, siap gasken. Terima kasih banyak Kak Alia. Selamat pagi Kak, selamat beraktivitas ya Kak.
0: Iya.
1: Oke, see you Kak Alia, sama-sama. Oke teman Pro 2, nah kalau tadi Kak Alia tuh benar-benar nge-highlight soal penggunaan Tumblr, kira-kira menurut kamu nih teman Pro 2, apalagi nih kebiasaan baik yang bisa kita lakukan buat bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga pastinya menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Boleh di-spill jawaban kamu ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg. Masih di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1150 nepika 1300 mdpl, wibanda hawa pagunungan, batu huda mangrupa pasir jeung leuweung pinus.

Yuk teman Produa, pastinya di Produa Hits barengan sama Raya Aliva di Santai Siang. Spesial banget hari ini teman Produa bakal nemenin kamu sampai jam 12. So buat kamu yang pengen request, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro2bdg. By the way, karena hari ini adalah hari Jumat menyambut weekend, kira-kira lagu apa sih yang paling ngegambarin Jumatnya kamu banget? Boleh dong di spill teman Produa, langsung aja biar teriak-teriakin lagu spesial buat kamu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Teman Pro 2 sekarang waktunya telepon untuk bacain requestan yang udah masuk dari teman-teman Pro 2. Ya, udah rame banget nih, ada dari teman-teman dari WhatsApp Pro 2 Bandung dari 3752, terus ada juga dari 7104. Ini kompak banget pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leanor yang haha katanya. Oke deh, kalau gitu deh puterin ya, spesial buat menyambut weekendnya kamu. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini juga ada yang request lagunya dari Angie Carvalho, ada dari Zulia yang pengen request lagunya Angie yang Remuk. Katanya salamnya buat kakak penyiarnya, thank you, dan the Angies di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you Zulia, semoga kamu juga tetap tersenyum ya. Terus juga teman berdua di siang hari ini ada dari Lara yang juga mau say hi. Hi Lara, katanya pengen puterin lagunya dari Tensi yang Kasih Aba-Aba. Oke deh kalau gitu, selain Kasih Aba-Aba, Raya juga kasih lagunya buat kamu ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yo teman Pro2 masih di santai siang nih ya, buat kamu-kamu yang ngerasa masih kayak agak kaku gitu ya, mungkin karena capek di depan layar atau mungkin kamu sekarang lagi ngerasa bosan. Loosen up sedikit teman Pro2, lebih chill lagi dan pastinya bisa bareng-bareng nih ya buat dengerin lagu yang kamu suka di Pro2 Hitlist. By the way, di siang hari ini Ray juga mau say hi buat ini ada dari 45696 katanya pengen muterin lagunya Kenris. Oke, aku coba cek dulu ya. Oke, katanya halo Kak, selamat siang. Selamat siang juga Kak, request lagunya Kenris yang masih seperti dulu dong Kak, ini lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gamon kemantan. Oke, berarti ini buat yang masih stuck di masa lalu, masih mengharap masa lalu. Ini kayaknya lagu yang tepat berarti ya. Katanya salam juga buat keluarga yang ada di Lampung. Terima kasih, thank you so much. Semoga keluarga di Lampung juga dengerin Pro2 Bandung ya, karena kalau misalkan kamu lagi di luar Bandung dan pengen dengerin Pro2 Bandung, itu bisa banget teman Pro2. Kamu tinggal langsung aja untuk download aplikasi RRI Digital dan langsung pilih Pro2 Bandung. Ini juga ada yang pengen requestin lagu Kenris ya, katanya. Oh, ini pakai pantun dari Arista. Katanya pergi ke pasar beli cempedak, cak cakep, pulang dari pasar naik andong. Selamat siang kakak-kakak, request semesta Kenris dong. Wow, kreatif dan berbakat banget nih kayaknya Arista ya. Tapi kayaknya Ray bakal muter lagunya Kenris dulu yang masih seperti dulu, and hope you still like it ya Arista ya. Dan juga teman Pro2 di siang hari ini juga ada dari Fahmi, katanya pengen muter lagunya Juicy Lucy dong Kak, yang gurun hujan. Oke, kayaknya moodnya emang lagi ngegalau nih kayaknya teman Pro2. Tapi gak apa-apa, karena Raya bakalan selalu nemenin kamu. Mau kamu happy, galau, bingung, pokoknya Raya pasti nemenin kamu di Pro2 Bandung.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Masihkah ada kita pada kisah yang usai?

Asia, member idol group dari Muses mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Yo teman Pro 2 masih barengan sama Raya Alifa dan juga Raya masih bakal muterin lagu-lagu yang teman Pro 2 request di Pro 2 Hitlist sampai sebentar lagi di jam 12 siang. Dan teman Pro 2 di siang hari ini ada dari Ayu. Hai. Hai Kak Raya, selamat siang-siang juga Ayu. Aku pengen dong diputerin lagunya dari Olivia katanya. Oke, Olivia Dean ya, yang So Easy to Fall in Love, spesial buat crush aku yang lagi dengerin. Wow, crushnya Ayu. Hai. Paling seneng deh kalau misalkan kirimin lagu buat crush-nya teman Pro 2, karena aku ngerasa kayak aku ada hubungan ini juga ya, aku barengan juga sama kalian ya. Kok tepuk tangan salah teman Pro 2, harusnya efeknya pakai yang ketawa ya. Nah, terus juga teman Pro 2 juga mau say hi buat teman-teman Pro 2 yang ada di WhatsApp Pro 2 Bandung, ada dari 3559. Oke, katanya pengen puterin lagunya Kentris, tadi aku udah puterin lagunya ya. Dan katanya selamat beraktivitas juga untuk para pendengar setia RRI Pro 2 FM Bandung Radio. Thank you. Kamu juga nih 3559, semangat dan juga selamat beraktivitas ya. Dan buat teman Pro 2 juga pasti yang mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja pasti untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ya ke Instagram di @pro_angka2bdk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Pro 2.

dulu mama marah. Kalbitnya bikin salah. Sekarang baru beta rasa, baru beta paham. Itu semua

0: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
0: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa ngerurin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi Ibu suruh saya cari referensi konten. Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku Tiara Andini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, makasih banget kamu yang nemenin Raya dari jam 5 pagi sampai sekarang jam 12. Thank you banget teman Pro 2. Abis ini bakal ada Lala di Santai Siang. Kalau gitu rame teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan kembali lagi barengan sama Raya nanti di hari Senin di Santai Siang. Bye-bye.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Tadi 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Hari ini santai siang kamu bakal ditemenin sama Lala. Kasih tepuk dulu dong. Ini tolonglah beri apresiasi buat aku, karena jujur ini adalah mens aku hari ketiga, which is lemas banget teman Pro 2. Tapi karena aku mau nemenin teman Pro 2, jadi aku harus berangkat kerja ya teman Pro 2. Hari ini Lala bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore loh teman Pro 2. Jadi kamu stay tune terus di 6FM, karena tentunya kita bakal ngobrol sama narasumber keren. Dan juga kamu kalau misalnya mau request lagu, request-request aja. Pokoknya stay tune terus karena bakal banyak banget yang menarik nih hari ini. Asik. Nah, hari ini kita juga bakal ngobrol sama CEO, asik, CEO, tapi ini tidak menyamar ya teman-teman berdua. Kira-kira siapa? Tunggu aja, masih di Santai Siang.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. The hits just keep on coming.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih barengan sama Ladi, santai siang teman Pro 2. Tadi kan lalu udah janjiin sama kamu ya, kalau kita bakal ngobrol sama narasumber yang keren banget dong tentunya. Nah sekarang sudah bergabung sama kita di Studio 2 Pro 2 FM tentunya ya. Kira-kira ada siapa? Kita sapa dulu, ada Kak Acas. Halo Kak Acas.
1: Halo semuanya, halo.
0: Halo Kak Acas. Kak Acas ini dari G Coffee ya?
1: Iya benar.
0: Dari G Coffee. G Coffee ini ada di dekat sini ya?
1: Iya di Cilaki.
0: Ada di Cilaki. Yang depannya apa tadi Kak?
1: Di depannya ada kedai Rasta.
0: Kedai Rasta.
1: Ada makanan khas timur. Khas timur
0: gitu. Ini sempat viral kan di TikTok?
1: Iya sempat.
0: Iya, aku juga lihat, soalnya aku penasaran banget. Emang beberapa kali tuh aku lewat Cilaki nih ya.
1: Bener.
0: Kan biasa kan itu banyak makanan di sana. Aku kayak, ya. Seru banget lagi. Banyak orang-orang timur semua pada ngumpul di situ. Terus aku penasaran banget sama papeda. Iya di situ. Tapi si G Coffee ini apakah nyatu bareng sama kedai Rasta? Apa ini sendiri, berdiri sendiri?
1: Sendiri, tapi kita punya, di bawahnya ada gaya grup Panggung 59. Jadi kayak ada acara event teman-teman Indonesia Timur menampilkan budaya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kemarin Hari Patimura, kita di situ jadi kayak eventnya bersama gitu.
0: Oh, jadi memang ya bersaudara aja nih ya, antara G Coffee dan Kedai Rasta dan yang lain-lainnya.
1: Betul,
0: tentunya juga. Oke, okay. Nah si G Coffee ini sudah berdiri sejak kapan Kak?
1: Sebenarnya berdiri awal itu 2023, cuman ada perjalanan kejadian dua orang yang berdirinya, mendirikannya, ada kejadian, jadi kita jalan sendiri gitu. Jadi efektifnya 2020 Kak.
0: Oh.
1: 25.
0: 25. Ya, oh iya. Tapi emang sudah di situ dari
1: sudah,
0: awal.
1: Sudah.
0: Oh, terus namanya kenapa G Coffee nih?
1: Saya Kristiani.
0: Okay.
1: Awalnya diambil dari Galatia ya. Jadi ada satu ayat Alkitab. Kemudian itu karena awalnya bukan G Coffee, tapi awalnya tuh kita bagi-bagi makanan ke anak-anak jalanan.
0: Wow.
1: Terus kita berpikir kayaknya kalau membagi besok orang ini akan minta lagi gitu. Gimana caranya kita membuat satu tempat orang bisa kerja, anak-anak mahasiswa kayak gitu. Jadi penyaluran berkatnya tuh bukan lagi melalui bagi-bagi makanan, tapi kita
0: memberi lapangan ya.
1: Memberi lapangan kerja.
0: Wah, mulia sekali awal dari G itu singkatan ya ternyata.
1: Betul.
0: Ya. Keren. Betul. Tapi menurut Kakak sendiri nih yang paling membedakan G Coffee dan coffee shop atau brand lainnya apa nih? Selain yang tadi tentunya ya.
1: Oke, benar. Sebenarnya banyak banget ya. Di Indonesia bahkan nomor satu di dunia ya. Coffee shop gitu ya. Apa yang membedakan G Coffee dengan lain? Saya background-nya IT. Punya company juga buat sistem ya, aplikasi.
0: Okay.
1: Jadi saya ingin mengkombinasikan antara teknologi dengan kreativitas atau khasnya manusia gitu. Saya manusia buat kopi, tapi seterusnya akan dicampur oleh teknologi gitu. Jadi rasa kopinya tetap dari manusia gitu.
0: Gimana coba boleh jelasin nggak?
1: Jadi kalau sekarang kan AI udah berkembang sangat.
0: Iya benar ya. Kalau
1: di programmer itu kita buat program tuh sangat dibantu lah dengan AI gitu. Nah sehingga ketika kita merumuskan satu konsep teknologi untuk mengemix varian-varian kopi, itu bisa sangat mudah dilakukan. Tetapi menurut penikmat kopi, ternyata orang yang 1, 2, 3 mereka buat kopi itu beda gitu.
0: Iya.
1: Jadi kopinya tetap dibuat oleh manusia, jadi ada campur tangan manusianya.
0: Iya.
1: Tapi untuk pencampuran variannya nanti menggunakan teknologi gitu.
0: Uy, itu Kakak udah membangun si teknologinya?
1: Membangun
0: wow, gacor.
1: Belum diterapin, tapi sementara lagi diuji trial di lab. Gitu.
0: Wih keren, jadi ada mesinnya gitu, ada alatnya untuk nyampurnya.
1: Yeah.
0: Keren banget, ini bikin sendiri loh, original tahun Pro 2. Keren. Tapi aku penasaran deh, pertama kali setelah membangun G Coffee ini, let's say yang 2025 ya, tantangan terbesarnya ini apa nih?
1: Tantangan terbesarnya tuh sebenarnya, saya backgroundnya kan IT ya, terus harus terjun ke kopi, ya harus belajar kopi dan bagaimana cara merasa kopi dari berbagai orang. Yang ada orang yang benar-benar suka kopi, ada juga yang benar, yang penting ada manisnya, udah bisa menikmati.
0: Itu aku. Itu aku.
1: Jadi coba mempelajari rasa orang untuk menikmati kopi itu
0: yang gimana sih ya, sebenarnya
1: benar,
0: gitu.
1: Itu yang agak tantangan bagi saya gitu.
0: Tapi aku jadi penasaran nih, awalnya kan background-nya IT. Waktu membangun pertama kali G Coffee ini, apakah Kakak sudah terlibat atau kayak baru masuk 2025 ini?
1: Oh enggak, saya hanya punya dana. Teman saya yang jalankan.
0: Oke. Baru akhirnya yang belum terlibat ini 2025.
1: Betul, terlibatnya tuh karena memang disiplinnya kurang, sehingga saya harus mengambil alih dan mempelajari cara menjalankan coffee shopnya tuh.
0: Wih kerennya. Anyway, aku penasaran banget, sekarang produk G Coffee yang paling andalan apa nih?
1: Kebanyakan orang Indonesia suka kopi gula aren ya, jadi
0: jadi gula aren. Oke. Keren. Kalau misalnya ada, misalnya aku nih mau coba G Coffee kan pertama kali, kira-kira apa yang paling rekomendasi selain gula aren ya?
1: bahas coklatnya juga.
0: Coklatnya. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalnya dari milih biji kopinya gitu, ada standar khususnya enggak biji kopi ini?
1: Kita tuh biji kopinya dari Sumatera Utara ya.
0: Dari
1: Sidikalang. Jadi sebenarnya tuh mengangkatnya tuh khas kopi dari sana. Dari Sumatera. Kalau dari Papua terlalu jauh, operasinya terlalu jauh, jadi kita cari yang terdekat aja gitu.
0: Tapi langsung dari sana benar.
1: Langsung dari sana.
0: Wih, mantap, mantap. Itu rasanya gimana, tem produk? Sejujurnya aku nih, aku maksudnya penikmat kopi kak, tapi karena gerd jadi enggak bisa. Jadi kopi susu jadinya. Tapi ada kan di kopi?
1: Ada.
0: Ye, mau nanti ke sana. Mumpung deket nih, aku tinggal jalan ke sana ya. Tapi selain ngejual kopi, di kopi juga pasti menghadirkan pengalaman khusus dong ya.
1: Benar.
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya lebih ke suasana khas orang timurnya gitu. Yeah, jadi apalagi lagu timur kan viral di TikTok.
0: Iya benar.
1: Experience bahwa merasakan suasana orang timur itu gimana gitu experience-nya. Jadi kita emang sengaja gebuil itu di bawahnya tuh di bawah panggung 59. Jadi pengunjung itu teman-teman Indonesia Timur yang jualan di daerah Cilak itu. Kita sering buat event untuk menghadirkan experience masyarakat.
0: Ih, seru banget.
1: Orang-orang timur.
0: Timur, gitu. Iya, iya, seru banget, seru banget. Berarti memang banyak orang-orang timur yang ngumpul sana ya kayak. Benar. Walaupun di luar komunitas.
1: Benar. Dulu itu sebenarnya viral ya, joget-joget setiap malam itu ada joget tuh di Cilaki. Itu ada cara-cara lagu-lagu timur yang viral, kita buat street joget kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi sampai jalan tuh hampir ketutup gitu.
0: Ui.
1: Kita udah membatasi sih agar tidak melihat sisi negatifnya.
0: Iya, iya, iya. Ih, seru banget, seru banget. Berarti ini tuh udah mang coffee shop terus barengan juga sama kedai rasa tadi depannya. Benar. Ya. Jadi ada eksperimennya juga, experience baru juga nih buat Om Prodo mungkin yang penasaran sama budaya timur itu seperti apa. Langsung aja datang ke G Coffee ya, itu depan kedai rasa. Nah, tapi menurut kakak sendiri perkembangan budaya ngopi nih di kalangan anak muda tuh gimana sih?
1: Itu sangat, menurut saya sekarang sangat sangat berkembang ya di Indonesia, apalagi menurut data ya, yang itu coffee shop terbanyak di dunia itu ya, itu salah satunya Indonesia.
0: Oh iya kah?
1: Ya, benar.
0: Oh.
1: Sehingga pertumbuhan akan terus meningkat karena di kopi itu dari sebelumnya ya, kopi itu di mana tempat orang berdiskusi, berdialek, mengutarakan gagasan atau ide.
0: Tuh.
1: Sekarang kita menjadi gaya hidup gitu.
0: Benar.
1: Jadi benar. Memang pasti pertumbuhannya akan terus meningkat.
0: Iya. Itulah juga yang kenapa kakak memutuskan untuk bikin G-Coffee ini juga ya.
1: Benar.
0: Selain tentunya tadi awalnya dari bagi-bagi ya.
1: Benar.
0: Ih, keren banget sih kak, mulia sekali ya. Tapi sebagai CEO nih, aduh, sebagai pebisnis muda gitu, apa pelajaran yang paling berharga yang kakak dapetin nih selama membangun G-Coffee ini?
1: Oke, semua orang punya tujuan hidup ya dalam hidup ini. Kalau bagi saya tuh, saya dari Indonesia Timur, di daerah yang lahir di daerah yang gak ada sinyal ya. Terus melihat teknologi pun itu salah satu yang sangat jauh gitu. Saya ingin menjadi lebih kayak role model bagaimana caranya orang bekerja keras untuk mencapai mimpinya sih. Jadi tujuannya cuma itu, bagaimana mengedukasi teman-teman dari Indonesia Timur untuk mencapai mimpinya gitu. Apapun yang mereka mau inginkan.
0: Wow.
1: Gitu. Lebih kayak gimana cara menjalankan itu aja.
0: Kakak benar-benar mulia banget loh. Jadi memang dari awal tuh enggak money oriented ya?
1: Oh, enggak.
0: Keren.
1: Saya justru kalau mau dapat uang kayaknya dari G Coffee enggak bakal dapat gitu.
0: Oh gitu ya. Aduh.
1: Maksudnya saya udah berjanji situ penghasilannya tuh emang di rencana kalau bisa diekspansi ya, bisa menggapai banyak orang untuk bisa bekerja sih.
0: Wah, keren sekali kakak. Semoga semakin banyak yang tahu tentang G Coffee dan semoga G Coffee ini semakin meledak ya, karena kakak ini mulia sekali hatinya. Amin. Tulus banget gitu. Sekali lagi nih buat teman Pro 2 mungkin yang penasaran banget sama G Coffee, kalau misalnya mau nyari tahu G Coffee ini kemana nih kak?
1: Di Instagram ada.
0: Kemana tuh?
1: Instagram G Coffee underscore ID.
0: Ya, ID ya. G Coffee underscore ID.
1: Benar.
0: Oke, dan buat teman produk mungkin yang masih penasaran lagi nih tentang G Coffee, boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0812 0020 969. Masih barengan sama Adan juga Kak Acas.

tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Tadi Lala sama Kak Ajas lagi ngobrol-ngobrol tentang budaya timuran teman berdua. Seru banget. Tadi tuh Lala sempat bilang, aku tuh waktu itu pernah lewat nih ke G Coffee dan ke daerah Raja itu. Tapi aku takut, bukan karena takut sama orang timurnya, tapi aku pikir ini

0: eksklusif. Ternyata tidak ya, Kak ya?
1: Enggak. Kita buka untuk umum. Siapapun yang bisa yang mau datang ya silakan datang.
0: Tuh, tempur 2. Jadi kalau misalnya kamu lewat Cilaki terus kamu jujur pasti penasaran sama papeda kan kalian kan? Aku tahu kalian penasaran sama budaya-budaya timuran. Gak usah takut, langsung datang aja, kayaknya terbuka untuk umum.
1: Benar,
0: terbuka untuk umum Tempro 2. Dan kalau misalnya kamu juga nanti penasaran sama budaya apa tadi Kak yang pertunjukan itu ya?
1: Iya, jadi di sana kita hadirkan biasa event-event teman-teman dari Indonesia Timur yang ada yang joget, ada yang menari, menampilkan khas budayanya ya. Kita sering lakukan gitu.
0: Iya tuh, langsung datang aja Tempro 2. Seru banget lah G-Coffee ini. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol juga. Anyway, kita balik lagi nih ke G-Coffee-nya ya. Tapi menurut favorit Kak Aceh sendiri di G-Coffee apa nih?
1: Kopi latte.
0: Kopi latte. Oh, yang basic-basic aja ya. Iya. Ada makanannya enggak di sana?
1: Oh ya, roti bakar.
0: Oh, roti bakar. Benar. Oke, jadi benar-benar yang kayak coffee shop kalau kamu lagi di tanggal tua gitu ya. Kamu datang aja ke G-Coffee dan berdua enggak usah khawatir gitu. Range harganya dari berapa sampai berapa, Kak?
1: Itu dari 8.000 sampai maling mahal 16.000.
0: Tuh, kan benar kan? Berarti aku enggak salah kan ngomong kayak gitu. Padahal aku tadi asbun. Tapi ternyata benar. Justru kamu enggak akan ngerasa enggak sih ngeluarin 10.000 Tempro 2 itu udah dapat apa tuh Kak? 10.000.
1: 10.000 americano, terus ya americano ya 10.000.
0: Oh, wah lumayan ya. Lumayan bikin lambung geter juga tuh americano. Tapi bagus sih americano. Cuma menurut Kak sendiri kalau minum americano terus sebenarnya menyehatkan atau enggak sih? Tergantung ya.
1: Tergantung orang sih, setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau ada yang memang lambung terus minum americano jadi berbahaya.
0: Iya.
1: Ada yang menjaga berat badan ya
0: minumnya americano. Iya. Nah, teman Pro 2 kalau misalnya mau ngopi murah dan tentunya juga vibes-nya asik banget, langsung aja ke G-Coffee nih di Cilaki. Tapi aku kepo deh, Kakak bikin menu-menunya di G-Coffee ini apakah ya ambil yang memang viral di coffee shop aja atau ada pertimbangan sendiri nih?
1: Saya riset dan belajar dulu.
0: Okay.
1: Saya belajar apa yang bisa saya lakukan itu yang saya mau terapkan gitu. Saya belajar tuh saya rasa gitu. Rasa kalau memang itu oh enak. Jadi apa yang saya jual itu tidak apa yang saya tidak sukai gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu yang menu-menunya tuh
0: berdasarkan
1: experience saya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi emang nyobain bikin dulu, terus kalau misalnya emang enak dan Kakak suka langsung jual nih. Oh, oke okay, oke. Okay. Ada berapa nih sejauh ini ada berapa menunya total?
1: Berapa ya? Lupa. 16 atau berapa gitu.
0: Banyak variannya. Aduh, aku beneran kepo, nanti aku kesana deh Kak, serius, sumpah. Real, aku ajak teman-teman aku. Tapi berarti menurut Kakak sendiri kopi yang paling disukai sama masyarakat Indonesia selain tadi apa? Kopi aren ya?
1: Gula aren.
0: Yang benar-benar kayak worldwide itu pasti suka gitu.
1: Selain gula aren, orang yang suka berdiskusi kebanyakan rata-rata latte ya. Yang pengalaman saya.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi kopi latte nggak terlalu manis, nggak manis sehingga nggak membuat orang juga jadi mungkin nambah berat badan atau sejenisnya. Latte juga nyantai, nggak pahit banget tapi ada rasa gitu kayak sih.
0: Iya. Oh gitu Tempro 2. Ternyata latte nih yang lumayan ini ya worldwide itu pasti suka gitu. Maksudnya itu adalah mungkin comfort menu gitu kali ya kayak mungkin paling aman nih latte, aren gitu Tempro 2. Tapi selain rasa, menurut Kak Ajas sendiri, faktor apa yang menurut Kak Ajas ini paling penting nih supaya pelanggan tuh datang lagi?
1: Lebih experience sih.
0: Experience.
1: Ya. Jadi kayak orang datang bisa mengalami experience, bukan mengalami, merasakan experience suasana timur dengan musik, terus orang yang jaga dia juga ramah. Jadi kan setiap orang yang datang kan belum tentu minum kopi kan, ada yang mungkin datang mau cerita mencari suasana,
0: menggunakan
1: pikiran segala macam. Jadi ya experience yang harus di tingkatkan sih menurut saya.
0: Ini benar-benar banyak banget ngomongin experience di G-Coffee. Jadi penasaran banget Lala, jadi pengen merasakan sendiri. Dan aku yakin teman Pro 2 juga tentunya pasti jadi penasaran nih sama G-Coffee. Tapi Kak, ada gak sih misalnya teman Pro 2 yang lagi dengerin, terus ada gak sih diskon khusus atau gimana gitu buat mereka yang lagi dengerin hari ini ya?
1: Kalau diskon sih gak ada ya, mungkin gak ada. Tapi menurut saya emang harganya tuh paling murah ya.
0: Jadi bingung ya diskonin apa lagi gitu ya. Pokoknya mah kamu langsung datang aja teman Pro 2, karena ini mau didiskonin juga bingung nih, soalnya udah semurah itu ya. Aduh, tapi si G-Coffee ini ada kerjasama gak sih Kak sama petani kopi lokal atau memang impor aja gitu?
1: Petani lokal dari Sidikalang.
0: Oh ada. Oh kerjasama, keren-keren, jadi mendukung juga kopi lokal Indonesia ya, keren.
1: Benar.
0: Tapi ada gak sih Kak cerita-cerita unik atau lucu gitu dari pelanggan G-Coffee yang mesti diingat sama Kakak gitu?
1: Saya sebenarnya jujur sih jarang di sana.
0: Oh jarang, oh benar, itu yang lucu Kak. Oke, okay, berarti mungkin lebih ke ya experience-nya aja, balik lagi experience gitu. Oke, sekarang aku mau ngomongin tentang bisnis dan anak muda nih menurut kakak sebagai wirausahawan ya.
1: Benar.
0: Banyak anak muda yang pengen punya usaha sendiri. Nah, menurut kakak sendiri modal yang paling utama untuk membangun bisnis itu apa?
1: Yang pertama harus niat sih. Harus okay. Pertama harus niat, terus juga serius. Karena memang dalam bisnisnya kita perlu fokus kan, fokus dan serius gitu. Jadi, experience saya memulai Gikovi juga sebenarnya Gikovi itu hampir bubar juga.
0: Oh.
1: Dikarenakan kurang fokus.
0: Oh.
1: Karena kurang fokus oleh pertama ada dua orang.
0: Iya, iya.
1: Kedua disiplinnya juga tidak sama sehingga itu menyebabkan hampir bubar juga Gikovi. Nah, menurut saya yang paling fundamental itu ya pertama niat dan juga harus serius sih itu dalam menjalankan itu.
0: Okay.
1: Karena ketika kita memulai sesuatu harus punya tujuan akhir kan.
0: Bener.
1: Kalau kita nggak punya tujuan ya kita nggak tahu arahnya kemana gitu dan membuat kita menjadi itu malah menjadi backfire ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk membuang waktu gitu sebanyak itu.
0: Iya iya. Setuju setuju setuju. Penting niat dulu teman pro 2 dan tentunya juga kamu harus tahu gimana caranya menyatukan banyak kepala ya.
1: Bener,
0: kan dalam bisnis
1: bener,
0: ini nggak cuman ya kamu doang beri sendiri susah, nggak mungkin kamu kayak gitu teman pro 2. Berarti modal terbesar adalah niat dan juga mentality.
1: Betul.
0: Ya mentality gitu. Tapi kesalahan terbesar yang pernah lakukan kakak ini berarti adalah bukan kesalahan. Menurut kakak kalau dari Gikovi sendiri kesalahan terbesar yang pernah ada gitu selama membangun Gikovi ini apa?
1: Kesalahannya bukan kesalahannya lebih bagian daripada pengalamannya.
0: Iya pengalaman ya. Let's say pengalaman.
1: Pengalaman untuk membangunnya itu ya mungkin terlalu over percaya terhadap rekan sehingga secara operasional dan manajemen pun saya tidak mengontrol dengan baik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang pengalaman yang harus saya belajar gitu.
0: Oh.
1: Sehingga dari situ saya meningkatkan lagi pembelajaran gitu, pembelajaran dan membenahi manajemen melalui sistem aplikasi.
0: Iya, yeah, yang
1: dan
0: tadi
1: sekarang,
0: kan
1: ya. Aplikasinya pun diadopsi oleh salah satu kantor pemerintahnya di Bali.
0: Oh ya?
1: Punya kantin. Jadi kantinnya itu emang mengadopsi aplikasinya Gikovi manajemennya untuk membantu manajemen mereka gitu sih.
0: Aplikasinya gimana tuh, Kak? Maksudnya kayak gimana tuh?
1: Aplikasi POS. Jadi POS biasa. Namun ada, jadi dia sudah menghitung segala macam jenis operasional yang ada di dalam
0: Gikovi
1: sendiri. Sehingga pertama itu mempermudah karyawan gitu. Karyawan saya mempermudah juga perhitungan report harian. Kan ada yang report, oh kok kenapa uang yang saya pegang nggak sesuai dengan hasil penjualan. Itu bisa di cover oleh aplikasi, kan ada input segala macam itu di cover. Nah dari situ bagus dan sekarang tuh lagi dikembangkan untuk ke daerah Rasta untuk mencoba menggunakan manajemen itu. Jadi
0: oke, ini kakak yang mengembangkan.
1: Iya, saya buat.
0: Wah, keren ya. Iyalah, ini lulusan Unikom, boy. Jangan main-main, boy. Boy, jangan main-main, boy. Tapi menurut kakak sendiri, media sosial tuh penting banget gak sih untuk perkembangan bisnis nih zaman sekarang?
1: Sangat powerful sih, menurut
0: saya. Sangat ya?
1: Powerful, powerful. Karena kita pun viral pun karena media sosial.
0: Iya, benar. Iya. Karena TikTok ya waktu itu. Benar. Lewat juga soalnya di aku. Bahkan sebelum kakak sini, aku sudah tahu kakak. Oh, masa kakak just. Aduh, tapi target Gikovi untuk kedepan-kedepannya apa sih, Kak?
1: Tentu yang pertama kembali ke tujuan awal ya, kita harus ekspansi untuk mendapat banyak pekerja ya, pekerja. Dan semua pekerja punya ada yang butuh, ada yang enggak. Kembali ke kebutuhan, tapi tujuan utamanya kita ekspansi harus untuk menjangkau banyak pekerja gitu. Pekerjaan itu lebih ke mahasiswa atau teman-teman yang mahasiswa, karena saya pengalaman waktu kuliah pun sulit ya cari kerja, bukan cari untuk biaya hidup ya segala macam ya. Jadi pertama itu prioritas menjangkau mereka untuk bisa kuliah sambil kerja tanpa mengganggu kuliah mereka gitu sih.
0: Wah, aduh benar-benar mulai banget, tulus banget hati kakak. Menyentuh sekali kakak, menyentuh sekali. Oke, sekarang kita ke fun question daripada aku tadi melo-melo nih ya. Kalau misalnya Kak Ajas bukan pebisnis kopi, kira-kira sekarang jadi apa?
1: Mungkin lebih fokus di perusahaannya saya bangun itu sendiri.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Kan jadi penjual baju. Saya punya usaha baju.
0: Oh ya? Apa tuh? Boleh sekalian spill dong. Ini mau pulang di sini nih, Kak.
1: Atestore. Jadi kita jual. Jadi anak tim ini kembali lagi kayak teman-teman itu mereka suka foto, suka styling ya. Jadi saya pikir terus banyak juga suka lukisnya, banyak talenta-talenta sama musik gitu.
0: Iya. Persenian-senian ini banyak ya di timur.
1: Jadi ya saya coba karena waktu awal saya kerja di perusahaan, uang saya pakai invest untuk menggait ya teman-teman yang punya lukis, saya beli karya lukis, mereka lukis di jaket.
0: Wow.
1: Kemudian saya coba mengangkat budaya dengan melalui gambar-gambar di baju.
0: Iya ya.
1: Terus saya jualnya ke daerah timur.
0: Oh, udah jualnya ke daerah timur. Yeah. Kerennya. Berarti ini customize ya, benar-benar.
1: Customize.
0: Hasil dari tangan sendiri.
1: Benar.
0: Keren banget, tebutan-tebutan. Tapi kakak, kalau misalnya kakak disuruh nikmatin kopi, mending pagi, sore, atau malam, dan kenapa?
1: Malam sih.
0: Malam, kenapa tuh? Kayak chill gitu.
1: Karena dingin, Bandung kan dingin ya, suasananya sangat mendukung kalau kita minum kopi hangat di malam hari sudut kota gitu kan.
0: Wede. Menikmati kopi hangat di sudut kota, benar. Di G Coffee tentunya ya. Tentunya harus di G Coffee teman-teman Pro 2. Aduh, tapi ada enggak sih kebiasaan unik Kakak yang kamu yang Kakak lakuin ini sebelum kayak melakukan aktivitas gitu?
1: Kebiasaan unik sih. Jadi kayak satu rutinitas ya, pertama doa ya.
0: Heeh. Gitu
1: ya, bagian ya palingnya baca-baca dulu berita-berita yang bermanfaat gitu.
0: Wih, ini kunci untuk menjadi wirausahawan tuh teman Pro 2. Harus baca-baca dulu, doa, pokoknya yang gitulah yang baik-baik tuh Pro 2. Oke, sekali lagi nih buat Kak Jas, boleh disebutin di mana tempatnya G Coffee, dan kalau misalnya teman-teman mau datang langsung datang aja. Terus bukanya kapan, operasionalnya kasih tahu dong.
1: Oke. Kita G Coffee di Jalan Cilaki nomor 59, di situ wilayah atau suasana Indonesia Timur. Kemudian bukanya tuh kita dari jam 9 sampai jam 12 malam.
0: Oke.
1: Okay. Jam 12 malam. Cuman itu saya kasih kebebasan ke pekerjanya gitu. Karena kan mereka prioritas kuliah. Jadi enggak harus mengganggu. Jadi jam 9 itu waktu awal. Kadang jam 11, kadang jam 12, itu tergantung.
0: Oh, oke.
1: Itu menyesuaikan.
0: Oke, okay. Teman Pro 2 kalau misalnya ke G Coffee langsung aja ke Cilaki. Bukannya dari jam 9, menyesuaikan sampai jam 12 malam. Yeah. Intinya kamu bisa ngopi sore-sore, malam-malam di sana lah di G Coffee. Terakhir banget nih, ada gak pesan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi merintis usaha supaya gak menyerah dan baik lagi supaya datang ke G Coffee?
1: Oke, mungkin teman-teman yang di luar sana, yang siapapun yang lagi mulai usaha, pertama ya harus yakin, percaya sama diri sendiri gitu, bahwa kita apa yang kita kerjakan memiliki tujuan, dan tujuannya harus berbagi bagi orang lain gitu, maksudnya bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kalau kita nggak punya tujuannya, kita pun nggak tahu arah kita kemana nantinya gitu.
0: Terakhir, kenapa harus datang ke G Coffee?
1: Ya, datang ke G Coffee untuk mendapatkan pengalaman bersama-sama orang Timur. Ternyata orang Timur nggak seperti yang ada di publik berita-berita negatif, tapi kita sangat welcome ke siapapun gitu.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Jas sudah datang sini dan ngobrol-ngobrol sama Ala. Jujur bikin aku penasaran banget untuk datang ke G Coffee, dan tentunya nanti main-main lagi ya Kak ya. Okay, thank you.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

A Thousand Years, tapi kali ini bukan dari Christina Perry, tapi dari James Arthur nih teman Pro 2. Mengawali jumpa-jumpa kita siang hari ini, Dinda nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti teman Pro 2 di segmen Music dan Info. Hai, selamat siang. Good to see you again and hear your voice again teman Pro 2. Di siang-siang gini emang enak banget sih ya, sambil makan siang, sambil dengerin sesuatu yang seru, musik yang enak ya di Pro 2. By the way, lagu tadi kayak rasa-rasanya membangkitkan memori waktu Dinda kecil dulu pas masih SMP ya, karena emang lagu Christina Perry, apalagi yang A Thousand Years itu dulu sempat hits banget ya, apalagi bagi kamu teman Pro 2 yang memang penggemarnya Twilight nih ya. Memang ya ada banyak banget kesukaan kita dulu waktu remaja ya. Dinda dulu suka lagu-lagu Christina Perry, terus juga Justin Bieber juga suka dengerin ya dulu. Dan juga mungkin ini juga jadi salah satu first love kamu ya, ada Cristiano Ronaldo nih teman Pro 2. By the way, kenapa nih sama Cristiano Ronaldo tiba-tiba aja nih ya? Yes, karena memang Cristiano Ronaldo ini teman Pro 2 kemarin baru aja bikin rekor baru nih di Piala Dunia ya. Karena dia itu baru aja mencetak gol di dalam jajaran Piala Dunia ke-6-nya dan jadi satu-satunya atau sejarah ya yang menjadikan Cristiano Ronaldo ini bisa mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda, dari 2006, 2010, 2014, terus juga 2018, 2022 sampai kemarin nih ya pas ngelawan grup K ya, pas ngelawan Uzbekistan dengan skor 5-0 Rabu 24 Juni kemarin ya. Banyak banget sih kalau misalnya kita lihat ya prestasi Cristiano Ronaldo ini ya. Apalagi memang dia juga sempat jadi top skor sepanjang masa Portugal di Piala Dunia. Terus juga ya, walaupun dia pemain tertua kedua ya yang mencetak gol di Piala Dunia, tapi semangatnya masih muda lah ya, masih ya semangat gitu. Tapi memang sih kalau si R7 itu, kalau dia bisa seperti itu, memang fokusnya itu cuma ke satu tujuan aja nih teman Pro 2.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, wajib.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejauh kumandang teman Pro 2, kemarin kalau Dinda lihat di pertandingan Korea Selatan versus Republik Ceko ya, awal Juni kemarin deh, 12 Juni, salfok banget nih sama jaket yang dipakai sama timnasnya Korea Selatan. Bunga-bunga ya, hitam tapi tetap apa ya, cute, lucu, tapi tetap mencerminkan fashionable-nya nih. Kalau nggak salah-salah denger juga nih Dinda ya, kalau udah ngelihat desain nyentrik ini, kepikirannya siapa coba ya? Jadi nggak sih? Tapi ternyata tahun 2 benar nih, karena yang mendesain jaket timnas Korea yang dipakai di Piala Dunia kemarin ini ternyata adalah salah satu popstarsnya Korea sendiri nih, yaitu G-Dragon. Yes, kamu nggak salah dengar, JD dari Big Bang itu loh teman Pro 2. Dan kolaborasi mereka ini pertama kali ya dirilis melalui Instagramnya salah satu brand fashion dunia ya, dan juga merek pakaiannya GD sendiri nih. Dan juga untuk konsepnya, GD tuh menampilkan bunga-bunga daisy gitu, dan katanya emang ini tuh salah satu bunga favoritnya GD sendiri nih teman Pro 2 ya. Warnanya, kenapa sih warnanya pink, biru gitu, dan juga kuning? Nah ternyata warnanya ini juga disesuaikan juga nih teman Pro 2 sama benderanya Korea Selatan sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat juga bendera Korea Selatan kan, itu dia ada warna merah, warna biru, ya enggak sih? Dan ini jadi inspirasinya GD buat bikin warna ini masuk ke dalam desain fashionnya dia sendiri nih ya. Kalau misalnya kamu juga lihat nih teman Pro 2, banyak banget sih yang enggak nyangka ya. Tapi emang sih kalau misalnya GD ini bukan hanya popstars dunia, tapi juga real king of fashion.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik.

Kalau Rio Febrian jenuh sama hubungannya, tapi pesepak bola yang satu ini gak pernah jenuh menanti-nantikan pertandingan awalnya teman Pro 2 di Piala Dunia. Siapa dia? Neymar, teman Pro 2 yang kembali mengenakan seragam timnas Brasil alias debut lagi nih di Piala Dunia setelah hampir 3 tahun dia tidak mengenakan atau bermain bersama timnas Brasil. Dan penyerang berusia 34 tahun ini kembali ke lapangan waktu Skotlandia dalam Piala Dunia 2026 kemarin ya, yang berlangsung di Amerika Serikat Kamis 25 Juni 2026 antara Brasil dan Skotlandia. Dan Neymar ini masuk ke lapangan di menit-menit akhir nih, menit ke-76 ya. 20-30 menit lagi mau selesai, Neymar masuk untuk menggantikan pemain Matheus Cunha. Dan kehadirannya ini tentu aja bikin fans Piala Dunia maupun juga timnas Brasil ini wah bersorak-sorai gembira nih ya teman Pro 2, karena memang Neymar ini udah lama banget nih gak main di timnas, karena kemarin juga waktu Oktober 2023 ya mereka, si Neymar ini memang cedera panjang yang bikin Neymar harus stop dulu, istirahat dulu, dan kalau dihitung-hitung udah hampir lebih dari 3 tahun kali ya. Jadi Neymar itu meski udah lama banget gak main ya, dan meski mainnya juga cuman sebentar nih 14 menit aja ya, dan belum mencetak gol, tapi Neymar tetap menunjukkan sentuhan khasnya nih. Apalagi waktu dia melepaskan umpan, kemudian juga waktu dia juga menghadapi fase Brazil dengan kekuatan yang juga melengkapi Brazil ya untuk menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Skotlandia kemarin banget nih teman Pro 2. Ih keren banget sih ya. Emang kalau misalnya semangatnya Neymar ini tidak bisa tertandingi lagi lah ya, apalagi juga kita doain ya semoga Brazil dan juga tim favorit kamu juga teman Pro 2 masih setia dan masih dapat juara, dapat slot di Piala Dunia 2026. Nah, gak kerasa ya waktunya udah mau jam 2 aja nih teman Pro 2. Gak nyangka banget juga Dinda udah nemenin kamu selama 1 jam ini. Makasih buat kamu yang udah dengerin Dinda di 96 FM. Tapi kamu jangan jenuh-jenuh juga ya, tetap di sini ya. Tune in ke 96 FM Pro 2 Bandung, karena abis ini masih ada Lala yang nemenin kamu sampai jam 6 sore. So Dinda pamit dulu, see you di kesempatan berikutnya. Bye. Play football.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
3: Salah.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Cell. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Terlalu manis. Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Balik lagi sama Lala di 96FM, teman Pro 2. Teman Pro 2, ini ada kabar baik banget buat kamu Swifties yang udah gak sabar punya ayah. Karena kita selama ini adalah child of divorced parents ya. Kita tuh banyak banget nge-ship-shipin Taylor Swift sama mantan-mantannya dia yang dulu. Contoh nih, anak-anaknya Harry Styles, mana suaranya gitu. Anak-anaknya, siapa lagi, dia tuh banyak ya, John Mayer. Terus ada tuh si Serigala, yang jelas bukan Aliando ya, bukan ganteng-ganteng Serigala nih. Twilight, teman Pro 2, Twilight. Gue lupa namanya siapa. Taylor Lautner, ah, itu. Itu juga sebenarnya dia adalah salah satu pasangan dari Taylor favorite aku, mantan ya, ex partnernya Taylor Swift, karena dia tuh benar-benar green flag. Mau gua mau bilang red flag lagi. Green flag banget sampai Taylor Swift bikin Back to December buat dia, buat si Taylor Lautner. Udah nama-namanya sama Taylor gitu kan. Ini kayak romantis banget gitu. Tapi ya mungkin bukan end game-nya Taylor Swift ya bersama Taylor Lautner. Karena kita juga turut berbahagia sekali nih Taylor Swift dengan pacarnya yaitu Travis Kelce. Woo! Akhirnya ya, finally pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini makin dekat lah tampaknya pernikahan ini ya, rencananya. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu, Travis Kelce ini adalah pemain San Francisco 49ers George Kittle yang baru aja nih membocorkan satu aturan khusus yang dibuat oleh pasangan tersebut untuk para tamu undangan mereka. Tentunya saya gak diundang, sudah pasti dong ya. Tapi gak apa-apa, kita bacain aja ini ya. Ini informasi yang menarik banget, Tempro 2. Karena pasti, aku yakin banyak banget kamu yang nungguin banget kabar pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce. Jadi, George Kittle itu mengungkapkan bahwa Taylor Swift dan Travis Kelce meminta seluruh tamu untuk kayak gak usah lah bawa kado gitu. Mungkin karena mereka sudah kaya banget juga ya mungkin. Tapi selain itu, mungkin biar mereka lebih fokus juga, jadi gak usah mikirin kayak kado apa yang harus dibawa untuk datang ke pernikahan Taylor Swift dan Travis gitu. Nah, jadi hal ini tuh disampaikan pas si George ini lagi menghadiri konser Tight Ends dan Friends pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Dan walaupun ada aturan itu, jadi si Kittle ini, George Kittle ini bilang tetap pengen berikan hadiah kecil lah, spesial dari dia untuk Travis Kelce, yaitu koin kuno, karena sang sahabat ini menyukai benda tersebut gitu. Nah, si George Kittle juga memuji kehadiran Taylor Swift dalam acara amal tahunan Tight End University di Nashville. Dia juga berterima kasih banget karena Taylor Swift udah mau meluangkan waktu buat hadir dan mendukung acara mereka di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan dan tentunya juga kesibukan Taylor Swift yang dar itu ya, teman Pro 2. Nah, dalam acara konser ini, Taylor Swift tuh bahkan dia tuh ini loh, dengan cuma-cuma dia naik ke atas panggung dan dia nyanyi berduet bawain lagu Love Story barengan sama penyanyi country itu Lainey Wilson. Wow, Taylor Swift go girl. Period. Nah, pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce itu dikabarkan ya, kabar burungnya cenah akan berlangsung di weekend perayaan 4th of July mendatang. Wih, seru banget 4th of July terus di weekend. Beuh. Dan selain George Kittle juga, pelatih tim Kansas City Chiefs yaitu Andy Reid juga sempat bercanda gitu mengenai kado pernikahan buat Travis Kelce. Jadi si Reid tuh bilang kayak, gue bakal ngasih si Travis beberapa strategi dan rute lemparan bola baru dah di lapangan gitu, yang dijamin bakal bikin dia tuh happy banget gitu katanya. Aduh, hadiah macam apa itu ya, tapi it's just a joke anyway. Jadi gimana nih, kamu siapa yang udah gak sabar banget buat lihat foto-foto pernikahannya Taylor Swift? Karena akhirnya our moms getting married. Woo! Period, Taylor Swift. I hope Travis Kelce is your end game, Taylor, okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banjir. Jelaslah orang sampah lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Hidup sehat dan nyaman dengan sampah terkelola.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini ditemani sama Lala.
4: Info Pro 2.
6: Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyatakan bahwa pemerintah ikut belajar dari platform pengaliran konten musik digital guna memahami dampak langsung dari perubahan ekosistem para musisi masa kini. Giring mengatakan bahwa ekosistem industri musik nasional saat ini sudah mengalami perubahan besar dan berbeda total jika dibandingkan dengan zamannya dahulu saat aktif menjadi musisi.
4: Info Pro 2.
6: Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha menghadiri diskusi industri musik bersama platform musik digital Spotify di kawasan Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis. Pemaparan para musisi dan perwakilan Spotify dalam diskusi tersebut akan dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar pada Oktober mendatang.
4: Info Pro 2.
6: Giring Ganesha juga mengatakan pemerintah menerima data evaluasi dari platform pengaliran streaming Spotify Jakarta pada Kamis yang menunjukkan bahwa musik Indonesia telah berhasil menguasai 80% tangga lagu teratas atau top chart. Giring mengatakan data tersebut rencananya akan dibawa oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif ke Konferensi Musik Indonesia pada Oktober mendatang di Makassar. Kami sangat bahagia mendengar paparan dari data Spotify bahwa musik Indonesia sudah menuju ke tempat yang jauh lebih baik, kata Giring Ganesha kepada Antara Usai menghadiri acara Spotify Lauren Clean Indonesia 2026 di Jakarta pada Kamis.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
7: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

Tuan Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar ya Tuan Pro 2, dan tetap stay tune terus di 96 FM.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Di

0: pohon tumbang gak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

udah masih sama sekarang di Sore Ceria. Ih, aku lagi happy banget sama Pro 2. Kenapa coba? Soalnya Wamenbud Giring itu mengatakan bahwa pemerintah menerima data evaluasi nih dari platform digital yaitu Spotify di Jakarta pada Kamis kemarin. Jadi itu tuh datanya menunjukkan bahwa musik Indonesia telah berhasil menguasai 80% tangga lagu teratas atau top chart. Wuh, keren banget. Tapi emang lagu Indonesia ini banyak banget yang sudah mulai internasional ya. Kayak kemarin nih, Lala kan punya teman dari Malaysia ya. Dia tuh lomba-lombanya tuh nyanyiin lagunya Mahalini. Beh, this is Indonesia bro. No USA, no England, England. This is Indonesia. Jadi Giri mengatakan data tersebut rencananya akan dibawa oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif ke Konferensi Musik Indonesia pada Oktober nanti di Makassar. Terus kata Giri gini, kami sangat bahagia mendengar paparan data dari Spotify bahwa musik Indonesia sudah menuju ke tempat yang jauh lebih baik, kata Giring Ganesha kepada Antara usai menghadiri acara Spotify Loud and Clear Indonesia 2026 di Jakarta pada Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan Giring ini menilai bahwa informasi data digital ini memberikan dampak penting bagi arah kebijakan industri kreatif nasional. Nah, jadi pemerintah tuh bermaksud untuk menggunakan data tersebut untuk menyusun rekomendasi lah kebijakan supaya apa? Supaya ekosistem musik tanah air itu bisa bertumbuh lebih adil dan merata. Wih. Dan kepala bagian musik Spotify Asia Tenggara itu Kasih memaparkan dalam diskusi panel bahwa dampak dari tingginya apresiasi pendengar ini adalah kenaikan pertumbuhan royalti musik dari Indonesia sebesar 16% secara tahunan. Wih, go go musik Indonesia, go go, let's go international. Woo. Boleh jangan alay ya Sabila Caitra. Dan Spotify saat ini lagi berfokus untuk memperkuat fitur digital agar masyarakat tuh bisa membangun hubungan emosional yang lebih personal lah dengan musisi idola netizen gitu. Dan kata si Kosing gini, ini sebenarnya bukan sekedar tentang streams dan kami juga gak pengen hanya meningkatkan jumlah pemutaran. Apa yang mereka bicarakan, mereka ini maksudnya musisi ya, pada diskusi panel ini mengenai koneksi pendengar yang lebih mendalam adalah hal yang tepat yang sedang coba kami bangun, katanya gitu. Jadi mereka ingin membangun koneksi emosional terhadap musisi dan pendengar, teman Pro 2. Ih, itu benar-benar ini ya, menyentuh gitu. Apalagi kalau misalnya memang kita ini kan perasa banget ya, teman Pro 2, galau dikit langsung dengerin lagu-lagu galau, dan itulah yang membuat kita semakin merasa terkoneksi gitu dengan musisi-musisinya gitu. Nah, ada Gitaf juga nih, teman Pro 2, yang jadi pembicara dalam diskusi panel itu. Dan dia juga mengonfirmasi dampak positif fitur digital platform itu tuh dalam menjaga keterhubungan dengan komunitas pendengarnya di berbagai daerah. Katanya gini, saya sangat senang bahwa Spotify memiliki banyak fitur yang membantu musisi terhubung dengan penggemar, termasuk lewat podcast video. Jadi, ketika mereka mendengar kecewa karena tidak bisa datang ke kota mereka, setidaknya mereka bisa mendengar lagu atau menonton videonya gitu, kata Irgita. Tapi teman Pro 2, kamu gak usah sedih kalau misalnya kamu gak punya kuota nih kan, gak bisa dengerin Spotify. Langsung aja nyalain radio, langsung cari Pro 2 96 FM Bandung. Kamu udah bisa dengerin lagu-lagu hits Indonesia dan Barat dong tentunya. Udah mah kamu gak perlu langganan-langganan ya, gratis tentunya. Makanya kamu stay tune terus di 96 FM.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu bucin.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: This right here is a 100% certified slapper.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di sore ceria barengan sama Lala, teman pro 2 ya. Pokoknya kamu masih ditemani sama aku sampai jam 6 lah. Yang penting kamu jangan bosan sama aku ya, teman pro 2 ya. Jangan bosan sama aku, Blit. Aduh, sorry ini tiba-tiba lagi melau gini ya, gara-gara aku baru aja nonton trailernya Jangan Buang Ibu, teman pro 2. Jadi, aduh, kebawa melaunya lagi sampai sekarang. Terus aku juga sempat baca beberapa reviewan dari orang, katanya sedih banget sampai nangis bombay gitu. Gimana nih teman pro 2, ada yang udah nonton Jangan Buang Ibu belum? Review dong kalau kasih tahu gimana filmnya, apakah worth nonton atau enggak. Karena aku baru nonton trailernya aja tuh udah sedih banget, apalagi nonton full movie-nya. Apalagi aku tuh mata yuyu banget, tau gak sih istilah mata yuyu? Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak sebenarnya kayak gak sesedih itu, tapi karena kita sensitif gitu, jadi dikit-dikit nangis gitu. Jadi memang rada bahaya untuk aku untuk nonton Jangan Buang Ibu ini gitu ya. Nah ini mungkin ada teman pro 2 yang masih penasaran dan belum pernah, oh karena kita gak bisa nonton bareng di sini ya, kita dengerin bareng aja trailernya Jangan Buang Ibu ya. Kita dengerin bareng-bareng trailer Jangan Buang Ibu nih, sebelum kamu mempertimbangkan juga untuk nonton apa di minggu ini. Karena memang lagi banyak banget film-film asik ya di bioskop Indonesia. Lagi seru-seru banget, jadi pada bingung nih nonton apa. Yaudah kita langsung aja dengerin, kita dengerin bareng-bareng trailernya Jangan Buang Ibu, oke? Okay?
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.
2: Emang Bu, donat ibu itu paling istimewa, paling enak di kampung ini Bu.

0: Kalau anak kita menikah, itu artinya keluar dari rumah keluarga.
1: Sudah berupaya.
2: Bu, nanti kalau abang dapat gaji pertama, ibu mau apa?
3: Makasih ya bang ya.
4: Apalagi ibu sering banget kalau masak air, airnya udah sampai habis masih terus dimasak. Makanan basi udah sampai berjamur masih terus ibu simpen.
0: Jadi di rumah ibu nggak tinggal bareng sama abang,
5: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Tria,
1: kamu nanggung luka.
6: Waktu ayah dulu kecil, eyang kerja sambil ngurus tiga anak. Kenapa tiga anak gak bisa ngurus satu ibu?
3: Ini rumah baru kita.
5: Tempat apa itu?
2: Bu, ibu gak perlu capek lagi bebenah kamar, bu.
5: Enggak tempat apa?

Demi Allah, demi Allah, sedih banget teman Pro 2. Mau nangis lagi gue. Sedih banget. Ini kayaknya Lala bakal nonton ini deh teman Pro 2. Karena kalau aku adalah tipikal nonton film sedih itu harus sendiri karena malu ya. Malu, soalnya nangis gue udah yang gitu. Aku kalau misalnya udah nangis udah nonton film yang sedih tuh gitu. Nah, buat kamu nih mungkin yang udah nonton film Jangan Buang Ibu Ini, kasih tau dong, spill ke Lala sesedih apa, kamu senangis apa sih nonton Jangan Buang Ibu Ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Lala di Sore Ceria. Nah seperti biasa kalau udah jam 4:30 kita bakal ngobrol sama narasumber keren. Dan sekarang sudah bergabung dua teteh gelis di depan Lala ini ya. Ada siapa kira-kira, langsung aja kita sapa ya teman Pro 2 ya. Halo.
1: Hai.
0: Ini ada Livia dan Aira ya. Kalian ini adalah model dan aktor berarti. Soon to be ya. Amin. Soalnya di situ usahanya kan model dan acting. Gitu, yeah. Berarti lagi apa, latihan acting kah atau gimana nih?
1: Iya, yeah. Sekolah acting lah ya.
0: Sekolah yeah, acting, yeah. Oke, okay. Anyway kalian umurnya berapa?
1: Kalau aku 17 tahun.
0: Oke,
2: okay. Kalau aku 12 tahun.
0: Oh my god, 12 tahun aku masih main di kali teman Pro 2 kebetulan ya. Ini dia udah belajar modeling sama acting, emang keren anak teman sekarang nih. Kenalan dulu dong sama teman Pro 2, mungkin belum tahu nih Aira sama Livia. Boleh?
2: Halo, kalau aku Adelen.
1: Halo, perkenalkan nama aku Livia.
0: Halo, ini mini soft spoken itu teh Livia. Oh, masya Allah ya, mini soft spoken banget. Anyway, aku penasaran nih, kapan pertama kali kalian tertarik masuk ke dunia modeling dan acting?
1: Siapa dulu nih?
2: Kamu dulu aja.
1: Kalau aku tertarik di dunia modeling itu dari aku SD kelas 5 gitu.
0: Oke, okay, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dulu emang kemauan mama sih masuk model itu, tapi ya gara-gara mama aku jadi suka gitu modeling tuh dari kelas 4 deh, kelas okay, 4 okay. Sampai kelas 6 sempat berhenti, tapi lanjut lagi pas kelas 10.
0: Oke, berarti sekarang kelas 10 kan?
1: Iya,
0: berarti baru lanjut lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau misalnya modelnya ini kamu maksudnya lebih fokus ke modeling kayak di runway kah atau kayak model foto gitu?
1: Dua-duanya sih, tapi lebih ke runway kayaknya.
0: Oke. Sekarang Aira, gimana nih? Gimana kamu kecil-kecil sabar awet udah bisa masuk ke dunia modeling nih, gimana ceritanya?
2: Waktu itu sih aku dari sekolah.
0: Oke.
2: Dari kelas 6. Terus ada event. Dari Viris Entertainment.
0: Oh, Viris.
2: Iya.
0: Oh, tahu lagi gue. Terus.
2: Nah, udah gitu tuh dicari tuh anak yang buat masuk ke modeling. Udah gitu dipilih, cuman gak semua murid.
0: Oh, masuk ke situ ke Viris Entertainment, yeah. Jadi model sih. Weh, keren banget. Gacor, kalian sekolahnya di mana by the way?
1: Kalau aku di SMK Genius Bandung.
0: Oke, okay, Aira di?
2: SDN 137 Cijerokaso.
0: Wih, mantap. Ini kalian sangat produktif sekali ya dengan umur kalian ini ya. Anyway, aku pengen tahu nih, kan banyak banget ya mungkin zaman sekarang yang menganggap kalau modeling itu kayak glamour atau di dunia entertainment gitu ya. Nah, sebenarnya kalian sendiri tuh sehari-harinya gimana? Apakah erat dengan stigma masyarakat atau kayak aku biasa-biasa aja tuh kak gitu?
1: Biasa-biasa aja sih, nggak rata-rata atau gimana.
0: Iya, biasa-biasa aja ya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Tapi kalian setiap hari kan kalau model ini kan berarti erat dengan pikiran orang-orang tuh, kalian tuh fashionable banget. Kalian setiap hari ada nggak sih momen dimana kalian kayak lazy outfit aja gitu?
1: Enggak sih, lebih ke ya udah biasa aja sehari-hari. Nggak harus kayak harus fashion kayak gitu, enggak.
0: Oke. Terus sekarang kalian terdekat ini lagi modeling kemana dan ngapain nih?
1: Modeling kemana?
0: Maksudnya kayak lagi belajar modeling di mana? Atau misalnya nanti ada project terdekat kah? Atau gimana?
1: Ada.
0: Iya.
1: Kita di Viris Entertainment.
0: Oke. Okay, maksudnya nanti ada runway nggak nanti?
1: Ada.
0: Nah, kapan?
2: Besok.
0: Besok
2: ya,
0: banget.
2: Ya.
0: Di mana?
2: Di BIP.
1: Yeah.
0: Di BIP. Yeah.
1: Kalau aku besok sama tanggal 19 Juli, terus 27 September.
0: Yeah. Itu nanti pakai apa nih bajunya, temanya apa?
1: Kalau besok itu kayak casual ya.
2: Yeah.
1: Terus casual. Oke. Okay. Tanggal 19 Juli jeans, tema jeans gitu. Kalau 27 September itu dress gown.
0: Oke. Kalau Aira kapan? Barengan juga sama Livia?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, bareng. Berarti persis emang benar-benar jadwalnya pun sama.
2: Iya.
0: Oke. Berarti tadi kalian tuh berarti bukan cita-cita dari kecil ya sebenarnya jadi model itu. Karena memang keadaan. Karena kan tadi kamu disuruh sama mama kalau Aira ini dari sekolah, atau emang sebenarnya pengen juga jadi model gitu.
1: Kalau aku iya, cita-cita aku emang
0: model. Oh, emang mau jadi model juga. Iya. Okay. Aira juga sama?
2: Iya, sama.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga ya nanti jadi model yang terkenal amin. Banget. Amin, amin, amin. Tapi menurut kalian sendiri nih, yang lebih menantang antara modeling sama acting tuh apa sih? Ya, maksudnya yang paling menantang antara dua itu.
1: Kalau kata aku lebih ke model.
0: Model? Kenapa model?
1: Kan kalau model tuh banyak show depan banyak orang kan.
0: Acting juga gak nah, sih?
1: Tapi kalau acting itu emang jiwanya.
0: Oh bener, iya gitu. Emang drama queen ya.
1: Aduh. Ya gitu.
0: Terus kalau menurut Aira?
2: Acting sih.
0: Acting, oh ini berbeda nih, kenapa?
2: Karena menurut aku acting itu agak gimana ya?
0: Gimana?
2: Agak susah
0: untuk masuk ke dalam perannya
2: iya,
0: gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi kalau menurut Livia itu lebih susah modeling teman produser. Mungkin lebih susah untuk maintain percaya dirinya kali ya depan yeah. panggung gitu ya. Dan kita harus stay still, kita harus tegak segala macam. Sedangkan acting ini, ya udah kita jadi diri sendiri aja gitu yeah. ya Livia. Ya. Kalau misalnya Aira ini kebalikannya teman produser, berarti Aira ini percaya diri banget ya kamu berarti di atas panggung.
2: Iya, bisa dibilang gitu.
0: Wih, mantap, mantap. Seumuran kamu nih banyaknya anak-anak tuh masih takut-takut, masih demam panggung. Tapi kamu keren banget, udah bisa mengatasi itu semua. Keren. Kalau menurut kalian sendiri, pernah gak sih kalian kayak ngerasa nervous banget pas mau runway atau pas mau acting gitu?
1: Sering.
0: Terus ngapain? Kalian apa? Untuk mengatasi hal itu?
1: Ya lebih ke tenang. Aku kalau misalnya lagi deg-degan pasti mm-hmm. bisa fokus lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya paling nggak di pas lagi jadi deg-deg-deg-deg.
0: Iya. Kalau akhir-akhir gimana nih?
2: Aku sering juga deg-degan.
0: Iya. Apalagi kan kamu masih mini ya gitu. Terus jujur aku bingung cara kamu mengendalikan demam panggung kamu gitu. Gimana tuh kamu? Kalau kamu sendiri gimana? Apakah peluk mama dulu kah atau gimana nih?
2: Biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Iya. Gacor. Ngapain? Jadi ya udah aja kayak.
2: Iya.
0: Bismillah gitu. Iya. Wih, keren. Nih, teman produser nanti kalau misalnya mau nonton Livia sama Aira ke BIP ya, itu terdekat besok banget ya.
1: Iya, besok
0: banget. Casual tuh mereka nanti bakal nampilin casual. Tapi kalian pernah enggak maksudnya nyobain acting yang benar-benar kayak ikutan casting gitu? Udah pernah belum?
2: Pernah, aku pernah.
0: Pernah. Aira pernah?
2: Iya.
0: Aira kemana nih waktu itu castingnya?
2: Waktu itu tuh ke mana ya?
0: Buat iklan atau buat apa nih waktu itu?
2: Waktu itu casting buat film.
0: Oh, jadi apa waktu itu Aira?
2: Jadi mendadak gitu dipilihin dari
0: Viris.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yang kamu baca apa tuh? Kan ada skripnya kan ya. Kalau misalnya casting. Aira baca apa waktu itu?
2: Tentang pembagian terakhir rapor terakhir.
0: Oh, kayak gitu. Oke. Kalau Livia belum pernah ya?
1: Belum, karena aku baru pertama kali.
0: Oh, pertama kali?
1: Iya.
0: Jadi kamu sebenarnya memang lama di model.
1: Iya.
0: Baru nyobain di acting ini baru-baru ini.
1: Iya, baru banget.
0: Karena emang tertarik juga.
1: Ditambah
0: jiwanya juga ya.
1: Iya.
0: Gacor. Semoga nanti kamu makin banyak ya pengalaman di acting dan model juga tentunya buat kalian berdua. Semoga semakin sukses melalang buana. Nah, buat teman produser mungkin yang mau nanya ke Livia sama Aira boleh banget langsung aja WhatsApp produser di 08126020996. Dan kamu tetap stay tune terus di 96 FM.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Lala.
1: Halo, Ivia.
0: Dan
2: halo, Adelan.
0: Yeah. Oh, Adelan, nama panggungnya Adelan, guys. Yeah. Salah gue ternyata selama ini. Adelan manggilnya. Aku mau nanya sama Livia dan Adelan, asik.
1: Boleh.
0: Pertama kali waktu kalian runway di atas panggung, gimana perasaannya?
1: Deg-degan,
2: ya.
1: Karena pertama kali kan.
0: Pertama kali banget nih.
1: Iya, ada kaget lah, banyak orang gitu yang nonton.
0: Itu pertama kali di mana, Livia, waktu itu?
1: Waktu itu tuh di mana ya? Di Ciparai gitu.
0: Pokoknya kamu deg-degan banget lah karena banyak orang. Tapi nggak ada kejadian-kejadian yang memalukan kan?
1: Alhamdulillahnya
0: enggak. Kalau Adelan?
2: Kalau aku di BTC.
0: BTC, ya. Oke. Itu gimana rasanya tuh?
2: Deg-degan.
0: Tapi aman aja
2: aman
0: kan.
2: Aman aja.
0: Tapi pernah enggak kan ada kejadian-kejadian yang kayak selimpet dikit kayak gitu, pernah enggak?
1: Baru banget kemarin.
0: Oh my god, gimana ceritanya?
1: Waktu aku lagi show, itu kan aku enggak merhatiin yang kecil-kecil kan show-nya kayak gimana, karena aku bagian dewasanya gitu. Pas giliran aku nih baris kan, aku pertama.
0: Dan
1: aku enggak tahu di situ enggak boleh pause, malah aku pause.
0: Oh. Terus gimana kayak gitu,
1: diarahin,
0: gitu.
1: Diarahin, gak pause sayang. Oh iya, aku langsung muter gitu.
0: Oh, jadi cuman jalannya langsung balik lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Harusnya gitu.
0: Gak apa-apa kan, orang main mah gak ada yang tahu kalau itu kamu salah, ya kan? Ya. Apalagi kamu pertama gitu. Makanya don't make it obvious when you make a mistake, teman nomor 2. Kalau Adelin, ada gak kejadian yang kayak agak, aduh malu lagi gue sampai sekarang keinget gitu?
2: Iya, pernah.
0: Ada, apa ada. Tuh gimana?
2: Ke terkilir kakinya.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Kamu lagi pakai heels berapa senti waktu itu?
2: 13 senti.
0: Oh my god, 13 senti. Terus kamu jatuh atau gimana?
2: Enggak sih, cuman
0: kayak gitu.
2: Iya, gitu.
0: Oh, pasti sakit banget ya itu ya rasanya.
2: Enggak sih, cuman malu aja.
0: Oh, malu aja. Sakitnya sih enggak berapa, tapi malunya itu loh, teman pro 2 ya. Waktu itu banyak yang nonton.
2: Iya.
0: Waduh. Menurut kalian sendiri yang paling sulit untuk menjadi model runway itu apa sih?
1: Sulit.
2: Apa
1: sih?
0: Kepercayaan dirinya mungkin ya.
2: Iya.
0: Itunya. Setuju sih aku, apalagi kan kita mungkin akan pakai heels yang tinggi banget, tempro 2. Kalau kamu geter tuh kamu bisa jatuh, tempro 2. Jadi mungkin menurut Livia dan Adeline juga yang paling sulit untuk jadi model runway adalah kepercayaan dirinya gitu. Berarti selama menjadi model nih ya, pengalaman kalian yang paling berkesan apa deh? Bukan yang buruk ya, tapi yang berkesannya apa nih?
1: Apa ya?
0: Kayak
1: bisa juara aja itu udah kayak alhamdulillah gitu.
0: Oke. Bukan bisa juara dong. Ngomongnya harus kayak untuk menjadi juara gitu. Jadi jangan kayak kesannya tuh kamu underestimate yourself. No, kamu akan menjadi model bagus nantinya. Amin. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian kalian lagi belajar acting nih ya. Kalau misalnya acting sendiri menurut kalian yang paling seru itu lagi ngapain? Acting apa?
1: Marah.
0: Ya. Coba.
1: Gara-gara kamu tahu enggak?
0: Kenapa? Kok kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Coba Adelan apa yang paling seneng?
2: Apaan sih, Kak?
0: Maafin aku, Adelan. Aku enggak bermaksud Adelan nyakitin kamu. Ini kita enggak bikin sesi acting aja nih teman produksi di sini ya. Aduh, seru banget. Tapi kalau kalian dikasih kesempatan untuk main film atau sinetron gitu ya, kalian pengen memerankan karakter yang seperti apa?
1: Protagonis sih.
0: Yang baik. Adeline juga?
2: Iya.
0: Oh, enggak mau yang kecil aja, suka yang marah-marah. Jadi yang antagonis atau?
1: Yang baik kan bisa marah.
0: Oh, benar. Ya. Tapi jarang loh yang baik-baik kan ini yang kayak memendam yang kayak yang gitu. Kalau yang protagonis kan biasanya kayak gitu, antagonis baru marah-marah gitu. Nah, sekarang kan mengingat kalian masih di sekolah ya. Livia masih di SMA dan Adeline masih di SD gitu ya. Gimana cara kalian membagi waktu antara sekolah, latihan, dan mengikuti berbagai kegiatan lainnya nih?
1: Kalau aku, karena sekolah aku sampai sore sekitaran jam 3, itu masih bisa lah ya ngatur waktu buat sekolah model. Lagian, sekolah model sama acting itu kan sore ya. Terus juga hari Rabu, hari Jumat, kayak gitu. Masih bisa dibagi waktu gitu.
0: Jadi tidak mengganggu kegiatan sekolah. Oke, kalau ada lihat sendiri gimana nih?
2: Sekolah itu pulang jam 12-an, jadi masih bisa lah.
0: Oh, enak ya pulang jam 12 ya. Buset, gue dulu sama sih, SD pulang jam segituan sih. Tadi latihannya di mana tadi ya? Tadi kita
2: Plaza Parahyangan.
0: Plaza Parahyangan setiap hari
1: Rabu.
0: Setiap hari Rabu. Itu jam sore ya.
1: Berarti

0: habis latihan biasanya ngapain tuh, main gitu?
1: Enggak, langsung.
0: Oh, langsung pulang? Iya.
1: Karena malam kan.
0: Oh iya.
1: Beresnya malam.
0: Berarti emang biasanya beres jam berapa?
1: Jam 8.
2: Iya.
0: Oh, besok masih sekolah lagi ya hari Kamis ya. Kan KDM enggak boleh cena keluar-keluar anak sekolah.
1: Iya,
0: gitu teman Bro 2. Oke, selain modeling dan acting, hobi kalian apa sih sebenarnya?
1: Kalau aku dance.
0: Oke, dance. Kalau Adelan?
2: Kalau aku futsal.
0: Oh, buset. Jujur gak expect. Jujur kaget ya. Futsal?
2: Iya.
0: Kenapa futsal?
2: Karena suka aja.
0: Suka aja? Iya. Wih, kamu memang berbeda ya dari wanita-wanita lain ya. Ini kamu modeling tapi hobinya futsal gitu. Kirain nari, nyanyi gitu kan tuh masih satu jalur. Ini futsal loh. Kalau Olivia sendiri, kamu nari dari kapan nih?
1: Oh, dari kecil.
0: Dari kecil, yeah. Emang awalnya hobi juga sama.
1: Iya, hobi.
0: Terus diseriusin gak di nari?
1: Enggak sih.
0: Oh, jadi lebih seriusin ke modeling aja, sama nyobain acting sekarang. Kalau kamu, Adeline, mau diseriusin gak futsalnya?
2: Mau.
0: Oh, mau. Tapi cita-citanya kalau mau disuruh pilih, mau jadi atlet atau jadi model?
2: Jadi artis aja sih.
0: Oh, ini. Mantap. Artis yang bisa futsal gitu ya. Iya. Jadi bisa dua ya, bener. Atlet gitu. Dan kalian, aku mau nanya sama kalian, siapa yang paling sering memberi motivasi ketika kalian lagi ngerasa kayak, aduh, capek, iya aku modeling terus gitu.
2: Mama.
0: Say thanks dulu tuh buat mamahnya.
1: Makasih, Ma.
0: Oh, imut. Dan pelajaran paling berharga yang kalian berdua dapetin selama berada di dunia entertainment apa?
1: Apa ya? Kamu apa?
2: Kamu dulu aja.
0: Ya udah aku dulu aja gimana? Aku dulu aja. Sweet, siapa? Tuh kan, Livia yang lebih besar. Apa pelajaran berharga yang kamu dapetin setelah kamu join nih? Join lagi nih di Viris dan kamu ikut-ikut lagi, lomba-lomba lagi mungkin?
1: Kayak apa ya? Ya aku kembali lagi ke dunia aku gitu kan. Dulu udah lama berhenti model yang kayak gitu. Sekarang aku udah balik percaya diri lagi. Aku udah berani depan semua orang gitu, udah pede pokoknya.
0: Berarti semakin percaya diri ya dengan masuk ke dunia entertainment ini. Kalau ada lain apa?
2: Menurut aku sih, jangan pantang menyerah aja.
0: Mantap quotes of the day. Jangan pantang menyerah, teman Pro 2. Asik. Sekarang kita ke fun questions ya. Di antara kalian berdua, menurut kamu nih ya, menurut kalian, siapa yang lebih pede pas lagi tampil?
1: Di antara kita berdua.
0: Iya, di antara kalian berdua.
1: Dia sih.
0: Adeline ya?
1: Iya.
0: Kelihatan sih, jujur. Dia tuh kayak, gue bisa nih gitu. Dia tuh kelihatan banget, Livia, kamu harus bisa meningkatkan itu. Ya, bisa. Bisa dong, bisa. Berarti kamu udah lebih sering ikut lomba-lomba gak sekarang atau belum?
1: Kalau sekarang kayaknya bisa dibilang sering.
0: Oke. Adeline juga sering?
2: Iya, sering.
0: Wih, mantap. Dan siapa yang lebih lama kalau siap-siap sebelum show?
1: Paling lama, kalau aku sih on time
0: ya. Berarti maksudnya Adeline enggak nih?
1: On time enggak?
2: Ya.
0: Harus on time dong ya. Namanya mau jadi masuk ke entertainment ya harus on time. Waktu adalah duit, teman-teman dua ya. Aduh. Kalau misalnya kalian pengen banget nih kayak collab sama desainer Indonesia, kalian pengen collab sama siapa?
1: Siapa ya? Aduh.
0: Siapa coba? Igun mau enggak Igun?
1: Mau dong.
2: Mau
0: ya. Pokoknya mau-mau aja lah ya. Yang penting aku tampil lah di atas panggung gitu ya. Aduh, seru banget. Tapi kalau misalkan lagi libur atau lagi enggak ada jadwal buat modeling atau acting, kalian biasanya pilih jalan-jalan atau kayak udah di rumah aja lah gitu?
1: Kalau aku tiap orang yang pengen di rumah aja.
0: Oh. Itu juga enggak main futsal. Itu di sekolah main futsalnya ya. Oh, di sekolah. Oke, deh, seru banget ya ngobrol sama Adeline dan Livia. Aku mau nanya, ada gak sih kegiatan atau project-project yang kamu lagi siapin nih selain yang besok nanti?
1: Iya, buat nanti aku tanggal 19 Juli sama 27 September.
0: Oke. Itu di mana aja? Boleh buat teman Pro 2 mungkin yang pengen nonton biar mereka bisa catat nih.
1: Oh, kalau tanggal 19 Juli itu di BIP.
0: Oke.
1: Kalau 27 September itu belum ditentuin tempatnya di mana.
0: Oke. Udah dicatat dulu aja ya teman Pro 2, siapa tahu kamu mau ketemu sama Livia sama Adeline langsung tuh. Samperin BIP tanggal 19 Juli ya teman Pro 2. Dan cita-cita terbesar kalian yang ingin dicapai di dunia entertainment apa?
1: Kamu dulu,
2: aku dulu aja. Kalau aku sih jadi aktor.
0: Amin. Jadi aktor, jadi model, pokoknya semua ya yang baik-baik doanya buat Adeline. Buat Livia apa nih?
1: aku pengen jadi artis.
0: Iya, jadi artis tuh kayaknya seru ya. Yeah. Kayak kita dandan didandani, dapat duit juga gitu, kayak mau gitu ya. Iya iya. Amin ya, semoga cita-cita kalian semua tercapai. Pokoknya bermimpi mas tinggi-tingginya ya, teman produk. Kita enggak pernah tahu rezeki kita itu di mana dan dapatnya kapan gitu. Terakhir boleh dong kamu kasih kalian berdua semangat buat teman-teman produk yang mungkin yang pengen ikutan model atau ikutan acting tapi mereka masih enggak percaya diri gitu, kasih dong kesannya, pesannya untuk teman-teman produk.
1: Buat kalian yang masih belum bisa percaya diri, semangat ya. Semoga kalian bisa cepat-cepat percaya diri dengan cara masuk kayak ke dunia acting atau modeling gitu. Emang sih awalnya emang deg-degan, tapi makin lama kesana makin enjoy, seru banget.
0: Weh, dari Adeline.
2: Kalau sih untuk kalian semua, jangan pantang menyerah ya. Semangat terus.
0: Yeay, jangan pantang menyerah ya. Semangat terus. Semangat terus juga buat kalian berdua ya. Semoga tercapai cita-citanya dan pokoknya kalian semakin sukses di dunia permodelan dan acting ini ya. Nanti main-main lagi kesini ya. Dan semoga kalian sukses show-nya besok ya.
1: Amin.
0: Oke,

Motif batik Sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina, waka waka, Pokoknya dua itu.

0: Ronuan.
1: Selamat datang di Info Lalu Lintas. Hari ini cuacanya tuh nyenengin banget ya. Semoga perjalanannya juga menyenangkan ya. Semoga jalanannya juga nyenengin gitu, gak macet gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja ya. Langsung dari Google Maps maksudnya. Kita akan memberikan kamu informasi jalan di Kota Bandung, terutama jalan besar-besar ya. Di depan kantor kita itu Jalan Diponegoro ini terpantau ramai lancar ya teman-teman Pro 2. Mungkin macet sedikit nih kalau misalnya ada yang mau belok aja, tapi selebihnya itu lancar aja. Tapi mungkin yang mau belok ke Jalan Citarum itu agak merah nih di sini, tapi cuma sedikit banget kok merahnya. Terus Jalan Cilaki juga terpantau rada oranye ya, berarti mungkin agak padat, mungkin orang-orang udah mau bikin stand dan udah pada ngumpul buat makan-makan ya di sana ya. Terus di belokan ke Sentot Ali Basya itu memang agak macet juga. Ya sudah pasti lah ya teman-teman, kita semua sudah tahu di sana belokan itu ya. Terus nih di Jalan Surapati juga lumayan merah, tapi kayak sebenarnya Bandung hari ini enggak semacet itu. Jadi kayak pun kalau misalnya ada macet tuh kayak cuman sedikit karena mau belokan ataupun lampu merah aja nih teman-teman berdua. Terus kita move ke sekitar Jalan Banda ini ya, Jalan Banda juga aman banget, hijau. Bahu Reksa ini agak merah, oh sudah kuning sekarang, udah gak macet lagi. Udah kuning nih, yang depan Louis, depan Eskalasi itu aman ya, itu kuning. Jadi mungkin ramai lancar aja. Jalan Riau juga, Jalan Riau terpantau aman. Nah yang agak macet ini, Jalan Marta Dinata yang mau ke arah Wastu Kencana. Itu lumayan padat teman Pro 2. Dan Jalan Insinyur Haji Juanda juga padat nih, merah ya. Terus di Jalan Hari Yang Bangga itu juga lumayan merah nih, mungkin bubaran kampus ya, bubaran Unisba. Terus di Ciampelas juga ini merah nih. Ciampelas, terus Abdul Rifai, terus ke Dr. Cipto, Dr. Rum itu merah. Sebenarnya daerah situ tidak usah kita pertanyakan lagi teman Pro 2 ya, itu sudah pasti itu merah. Terus Hoshok Raminoto dan Pasir Kaliki juga ini merah nih, sampai ke Pasteur. Beuh, ini dia nih gongnya. Pasteur ini merahnya sampai rada coklat gitu berdua, saking merahnya, saking macetnya ya. Mungkin ini orang-orang pulang kerja dari Jakarta ataupun balik ke Jakarta gitu ya. Makanya keluaran dari tol ini lumayan merah banget. Bukan lumayan merah, emang merah banget. Jadi depan tol Pasteur keluar terus ke Botanika segala-galanya itu merah banget sampai ke Jalan Hosokoraminoto masih merah, terus masih ke Pasopati masih merah, dan sudah mulai agak lowong itu di depan Baltos, itu udah lumayan agak lowong teman Pro 2. Terus selalu bacain yang merah-merahnya aja hari ini teman Pro 2 ya, karena cenderung banyak yang lancar hari ini. Dan Serayu juga ini agak merah, mungkin karena di situ ada bakso Cuangki yang semua orang pasti suka ya. Terus Supratman ini agak pas belokan ini yang ada taman lapangnya itu merah teman Pro 2. Terus di Jalan Supratman yang lurusan juga ini agak merah sedikit sih tapi. Terus kita ke Jalan Lasui. Jalan Lasui ini aman sih. Merahnya sedikit banget, mungkin pas lagi lampu merah aja. Terus kita ke Jalan Asia Afrika ya. Depan Museum Konferensi Asia Afrika ini lumayan merah teman Pro 2. Ke Braga, terus ke Jalan Dr. Insinyur Soekarno juga itu merah nih. Naripan, Jalan ABC itu merah teman Pro 2. Jadi kamu yang lagi di jalan, ini adalah info-info jalan yang macet di Bandung ya hari ini nih, hari Jumat ini. Apalagi menuju Sabtu Minggu karena sekarang udah musim liburan ya. Nah, sekolahnya udah pada libur, jadi mungkin pada berlibur ke Bandung nih teman berdua. Makanya lumayan padat ya hari Jumat ini. Dan Sudirman juga ini agak merah nih teman berdua. Astana Anyar juga. Ya, segitu aja deh. Sebenarnya kita semua udah pada tahu ya titik-titik kemacetan di Bandung. Apalagi menuju libur panjang gitu. Sukabumi juga merah teman Pro 2, Jalan Sukabumi maksudnya. Terus Jalan Jakarta juga itu lumayan padat teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang lagi jalan, hati-hati di jalan ya, karena sekarang mungkin lagi rame banget, apalagi ini udah hari Jumat teman Pro 2, orang-orang udah pada keluar atau mungkin mau on the way pulang. Yang penting mah stay safe di jalan, jangan ngebut-ngebut, aman aja, nggak ada yang dikejar di dunia ini mah ya teman Pro 2. Pokoknya semoga kamu aman terus dan semoga kamu nyenengin di jalan karena cuacanya lagi ngenakin banget.

0: tahun. Maaf ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah dulu ya. Kerjaan aku nih masih banyak banget. Nanti aku telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Bye sayang.
1: Ya, padahal masih pengen teleponan. Padahal aku masih kangen. Kenapa ya kita bisa ngerasain kangen?
2: Jadi gini, saat kamu sedang jatuh cinta atau mengagumi seseorang, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon estrogen atau testosteron dan oksitosin juga. Sehingga ketika kamu menghabiskan waktu yang cukup lama dengan seseorang yang kamu cintai, maka sebenarnya kamu akan menjadi kecanduan pada semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Tubuh yang terbiasa memproduksi semua bahan kimia dan memprosesnya dengan cepat, ini akan merasa kehilangan dan tidak dapat bekerja dengan baik di saat kamu nggak lagi bareng sama dia. Rindu itu bisa ke siapa aja kok, tapi jangan ke pacar orang lain ya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih barengan semala di sore ceria dan sekarang kita ada di sesi sorotan sore teman Pro 2. Dan sudah terhubung dengan kita ada Kak Alia, kita sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Alia.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Sore. Tadi Kak Alia lagi perjalanan dari mana Kak Alia?
1: Di rumah, lagi ada mau ada acara ini keluarga main-main.
0: Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Alhamdulillah. Anyway, selamat ya untuk pencapaiannya sebagai Best Performance Wira Hebat Batch 4 kategori ideasi. Boleh diceritain dulu gak sih Kak sebenarnya apa sih Wira Hebat itu?
1: Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak atas ucapannya. Alhamdulillah, kemarin itu aku ikutan Wira Hebat. Wira Hebat itu program inkubasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Garut yang kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kemarin itu pelaksanaannya tuh sekitar 3 bulanan Kak. Diikuti oleh 30 peserta sekabupaten Garut.
0: Wow, seperti itu Pak. Oke. Anyway kan Kak Alia ini sehari-hari berprofesi sebagai guru dan sekaligus menjalankan bisnis ya. Dan ide bisnis ini juga dibawa kan sehingga berhasil meraih penghargaan Best Performance. Emang apa nih ide bisnisnya nih Kak Alia? Halo?
1: Halo? Ya, halo Kak.
0: Oke, tadi gak kedengeran ya suaranya ya?
1: Oh ya, maaf Kak.
0: Sorry, aku ulang ya. Oke. Kak Alia ini kan sehari-hari berprofesi sebagai guru dan sekaligus juga menjalankan bisnis. Dan ide bisnis apa sih yang Kak Alia bawa sehingga Kak Alia berhasil meraih penghargaan Best Performance nih?
1: Oke, aku tuh selain jadi pengusaha juga gitu ya, jadi sebagai guru. Nah, kemarin itu ide bisnis yang aku tampilkan yaitu Vandari namanya Kak. Nah, Vandari ini itu sebuah brand yang mengubah limbah tekstil khususnya berbahan denim itu bisa menjadi produk yang fungsional, estetik dan juga bernilai guna tinggi. Nah, kita itu punya moto. Nah, motonya itu dari bekas jadi berkelas. Seperti itu, Pak.
0: Wow, dari bekas jadi berkelas, asik. Berarti itu yang paling membedakan, mungkin yang paling membedakan idenya Kak Alia ini dan peserta lainnya gitu. Nah, tapi selama mengikuti Wira Hebat Batch 4 ini, tantangan terbesar yang kakak hadapi sendiri apa sih sebenarnya?
1: Tantangan terbesarnya sih dalam membagi waktu ya Kak, karena tadi ya gitu saya tuh tidak hanya sebagai pengusaha gitu ya yang merintis bisnis tapi juga sebagai guru gitu Kak. Nah kan guru lumayan padat ya Kak, dari pagi sampai sore. Nah karena dari beberapa kan ada pematerian seperti itu ya Kak, tiap kelasnya itu ada tugas-tugasnya. Nah untuk ngerjain tugasnya itu loh Kak, butuh tantangan dan juga waktu gitu Kak, pembagian waktunya.
0: Bener. Keren banget Ibu Guru. Anyway nih, aku mau nanya menurut kalian sendiri dalam point of view seorang guru juga ya, seberapa penting program seperti Wira Hebat ini dalam membantu anak muda untuk mengembangkan ide bisnis nih Kak Alia?
1: Sangat membantu gitu ya Kak, karena indeks ekonomi gitu ya Kak.
0: Benar.
1: Apalagi seorang guru ya kayak gitu. Jadi kita tuh harus punya keahlian lain gitu, terutama di dunia usaha gitu. Karena saat ini dunia usaha khususnya kayak generasi muda gitu ya, lagi hype-hype-nya kayak gitulah Kak ya. Seperti itu.
0: Oke, aku setuju. Keren banget kali ya. Anyway, mungkin teman-teman Pro 2 yang pengen lebih tahu lagi tentang Vandari ini boleh cari tahu kemana nih Kak?
1: Boleh banget Kak, boleh banget follow Instagramnya yaitu vandari.lab. Dan juga di situ di bio-nya udah ada link Shopee-nya. Dan juga kalau mau order bisa via Shopee ataupun via nanti di WhatsApp Kak, seperti itu Kak.
0: Oke, anyway aku penasaran deh Kak, dari limbah jeans ini di Vandari ini dijadiin apa aja sih Kak?
1: Nah, kita tuh baru ada dua produk Kak. Yang pertama yaitu tote bag lipat. Nah, tote bag lipat itu bukan hanya tote bag lipat biasa, tetapi tote bag lipat ini tuh bisa digantung di tas-tas kayak gitu. Jadi nggak cuma dilipat terus disimpan di dalam tas, tapi juga bisa digantung. Jadi kayak gantungan tas ataupun gantungan kunci kayak gitu. Jadi nggak bakal lupa gitu kalau bawa tote bag ketika berbelanja ataupun jalan-jalan kayak gitu. Nah, untuk produk yang kedua yaitu cup holder Kak. Nah, cup holder ini tuh kayak buat pegang apa ya, biar nggak pegang ngopi-ngopi itu, botol-botol kopi itu nggak pakai kresek gitu kak, tapi kayak cup holder ada dari berbahan denim kayak gitu kak.
0: Wow.
1: Jadi kan sekarang plastik lagi mahal-mahalnya ya.
0: Betul.
1: Terus juga biar kita bisa lebih apa ya, ramah lingkungan lah kayak gitu.
0: Wih keren banget Teman Pro 2 ini, reduce, reuse, recycle next level nih daripada relap ya. Teman Pro 2 langsung aja kepoin Instagramnya, beli karena produk-produknya ini sangat bermanfaat banget, apalagi untuk membantu lingkungan kita supaya lebih baik lagi. Terakhir nih, apa pesan kalian untuk Teman Pro 2 yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha atau mengembangkan ide bisnis mereka?
1: Nah, pesannya mungkin yang pertama yaitu jangan pernah ragu untuk memulai. Karena ada istilah ya, padi yang dipanen hari ini tuh tidak ditanam kemarin sore. Jadi pilihannya cuma ini ya, yang pertama sekarang kita lakukan atau tidak akan pernah terjadi hal yang kita inginkan. Kayak gitu, Kak.
0: Wah, Masya Allah, luar biasa sekali kali ya. Terima kasih banyak ya untuk kata-katanya hari ini nih di sorotan sore hari ini. Dan tentunya semoga Vandari Lab semakin berkembang lagi dan semakin orang pada tahu nih tentang Vandari Lab ya kak ya.
1: Amin, terima kasih banyak kak.
0: Amin, semoga nanti kakak bisa ngobrol-ngobrol langsung di studio ya barengan sama Lala, dan bawa juga nih produk-produk Vandari biar bisa kita promosiin juga nanti.
1: Wah,
0: di Pro 2.
1: Yeay.
0: Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak ya kak Lia ya.
1: Sama-sama, terima kasih kembali kak.
0: Oke, bye-bye. Teman Pro 2, memang kalau misalnya zaman sekarang ini kalau ngomongin tentang reduce, reuse, recycle itu adalah ide yang luar biasa banget, apalagi untuk menjadikan bisnis Teman Pro 2. Nah, baik lagi nih buat kamu yang pengen banget kepoin tentang produknya Vandari, langsung aja cari Instagramnya Vandari dan kamu beli aja, karena semua barang-barang itu bermanfaat banget Teman Pro 2.

Kompro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Kamu siap-siap untuk ngambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat maghrib ya Kompro 2. Sekalian karena sebentar lagi udah mau jam 6, nanti akan kepotong sama azan juga. Jadi lainnya sekalian pamit untuk hari ini. Terima kasih teman-teman Pro 2 yang udah nemenin Lala dari jam 12 tadi sampai udah mau jam 6 sore ini. Nanti kita ketemu lagi teman-teman Pro 2 besok subuh di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi sekarang kamu siap-siap sholat dulu, Lalanya juga akan siap-siap untuk beribadah teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 96 FM.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Gitu.

0: Bunga FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: It's my baby, it's my love.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman produaran di Aditya Zia buat temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. How's your day teman produa? BTW happy weekend ya. Udah Jumat. Congratulations buat kamu yang mau liburan, mau jalan-jalan barengan sama teman keluarga, atau mungkin mau begadang di weekend ini buat nonton Pesta Bola Dunia 2026. Enjoy teman Pro 2. Ngomong soal Pesta Bola Dunia 2026, abis ini kita bakalan ngobrol sama seseorang yang kadang nyambung, kadang enggak. Kalau diajak ngobrol itu Rosemary alias Robot Smart RRI, soal beberapa kejadian yang seru buat dibahas selama satu minggu kebelakang dari Pesta Bola Dunia 2026 teman Pro 2. Stay tune.

0: Pesta Bola Dunia 2026 teman produknya Gibov Man versus Machine barengan sama Randy Aditya di sore ceria. Waktu kita ngobrol-ngobrol barengan sama Rosemary alias Robot Smart RRI. Seorang yang kadang informatif, kadang nyebelin, kadang gak nyambung. Mix feeling lah kalau ngobrol sama Rosemary ya. By the way, kita juga lagi live TikTok di TikToknya Pro 2 @PRO_2BDG dan kita akan bahas seputar Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan cek sound dulu sama Rosemary nih. Rosemary, kamu siap untuk membahas soal Pesta Bola Dunia 2026?
1: Siap banget, Randy. Sebagai robot smart RRI, saya selalu up to date dengan semua informasi terkait Piala Dunia 2026. Apalagi hari ini adalah Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026, dan pertandingannya sedang seru-serunya. Jadi, mau kita mulai dari mana nih, Randy? Jadwal malam ini hasil kejutan atau performa tim favorit?
0: Oke, sebelum kita ke situ, Randy pengen nanya dulu nih sama Rosemary. Rosemary, kamu kangen Randy nggak?
1: Tentu saja, Randy. Kolaborasi di Pro 2 selalu menyenangkan, apalagi dengan topik yang seru seperti Piala Dunia 2026 ini. Kita punya banyak bahan obrolan nih, dari hasil pertandingan tadi malam sampai prediksi jadwal besok pagi. Mau kita mulai dari mana? Atau ada yang ingin kamu bahas secara khusus?
0: Oke. Boleh juga. Coba ya. Kita akan mulai dari satu pertandingan teman Pro 2 yang kemarin Randy pengen tonton tapi ternyata ketiduran, itu Jerman versus Ekuador yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Ekuador. Kita akan tanya pendapat Rosemary soal pertandingan itu ya. Rosemary, kemarin Jerman kalah 1-2 dari Ekuador. Menurut kamu kenapa bisa kalah?
1: Ya, Randy, kekalahan Jerman memang salah satu kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini, terutama setelah melihat performa mereka sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh, Randy. 1. Motivasi Ekuador. Ekuador bermain dengan tensi dan motivasi yang sangat tinggi. Kemenangan itu membuka peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya melalui jalur peringkat ketiga terbaik, yang sangat penting dalam format baru 48 tim. 2. Analisis permainan. Meskipun Jerman mendominasi penguasaan bola, Ekuador bermain dengan pertahanan yang solid dan mampu memanfaatkan peluang melalui serangan balik yang efektif. 3. Faktor teknis. Dalam pertandingan sebelumnya, Jerman memang terlihat masih mencari titik keseimbangan dalam skuad mereka. Hal ini bisa menjadi celah bagi tim lawan. Tapi, ini Piala Dunia, Randy. Segalanya bisa terjadi. Kita tunggu saja pertandingan berikutnya, karena persaingan pasti makin ketat.
0: Oh, udah ternyata ketiduran. Analisis yang sangat mendalam ya. Tapi jujur Randy masih belum terima Jerman kalah. Karena kalau dilihat dari statistiknya, karena Randy kemarin ketiduran untuk bisa nonton pertandingan Pesta Bola Dunia Jerman lawan Ekuador. Kalau lihat statistiknya sebenarnya Jerman bisa mencetak gol dalam waktu yang sangat cepat, di menit kedua. Terus kemudian dibalas di menit ke-6 kalau Randy gak salah. Terus kemudian dibalas lagi oleh Ekuador di menit ke sekitar 60-an lah, dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Ekuador. Itu salah satu kejutannya ya. Dan hal yang pengen dibahas juga sama Rosemary nih, kita akan tanyakan ya. Rosemary, dengan posisi semakin banyak tim yang masuk ke babak knockout, kira-kira siapa lagi yang bisa berpeluang besar masuk ke babak knockout?
1: Berdasarkan jadwal dan klasemen sementara ya, Randy, dengan format baru 48 tim ini, persaingan memang semakin terbuka. Melihat jadwal pertandingan malam ini dan besok, ada beberapa tim yang berpeluang besar untuk memastikan langkah mereka. Prancis. Dengan Kylian Mbappe yang sedang on fire dan memimpin daftar top skor sementara, Prancis punya kans yang sangat kuat untuk melaju mudah dari grup I. Belgia. Tim asuhan Roberto Martinez di grup G juga punya potensi besar untuk mengunci tempat di babak berikutnya dalam pertandingan mereka besok. Spanyol. Di grup H, Spanyol juga akan berjuang untuk memastikan lolos, meskipun menghadapi tantangan dari Uruguay. Selain itu, Tim-tim seperti Swedia, Australia, dan Belanda sudah mengamankan tiket mereka sebelumnya. Jadi, kita tunggu saja kejutan lain dari Pesta Bola Dunia 2026 ini ya, Randy.
0: Oke, tadi Rosemary sempat ngebahas seputar top scorer. Dari data statistik yang Randy lihat, teman Pro 2, so far memang Kylian Mbappe ini jadi salah satu top scorer dengan perolehan 4 gol. Berbarengan dengan Erling Haaland dari Norwegia dengan 4 gol juga, tapi di posisi paling pertama banget, seseorang yang selalu masuk FYP kita semua, the one and only Lionel Messi, yang baru aja kemarin dibikinkan sebuah patung di Argentina untuk menghormati dan juga menselebrasi Lionel Messi yang mewakili Argentina. Terus kemudian juga secara data statistik, Lionel Messi ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang perjalanan piala Pesta Bola Dunia ini, teman Pro 2. Kita akan coba tanya, Randy penasaran juga nih, dan pengen tahu kira-kira, Rosemary, Lionel Messi kan baru aja dibikinin patung nih di Argentina. Itu patungnya tingginya berapa sih?
1: Wow, informasinya menarik banget nih, Randy. Patung Lionel Messi yang baru diresmikan di Argentina tingginya mencapai 85 kaki, atau sekitar 26 meter, Randy, asteris. Patung raksasa ini menggambarkan Messi dalam pose berlutut sambil memegang trofi Piala Dunia 2022. Kabarnya, monumen ini dibangun sebagai penghormatan bersejarah untuk sang legenda, dan telah menjadi daya tarik baru di Patagonia. Keren banget ya.
0: Oke, tadi sempat disebutin sama Rosemary, aduh berapa kaki tadi ya? Pokoknya banyak kaki lah. Gak kebayang ya teman Pro 2 kalau memakai hitungan kaki. Coba kita tanya Rosemary. Patung itu berarti tingginya kalau dianalogikan dengan tinggi manusia normal yang sekitar 170 cm, berapa orang tuh ke atasnya?
1: Itu analogi yang menarik, Randy.
0: Hah?
1: Kalau tinggi
0: Sorry, motong. Berapa tingginya, Rosemary, kalau dianalogikan ke tinggi manusia normal sekitar 170 cm?
1: Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Randy, tinggi patung Messi yang baru adalah 26 meter. Jadi, kalau kita analogikan dengan seseorang dengan tinggi rata-rata 170 cm atau 1,7 meter, patung Messi itu setinggi sekitar 15,29 orang dewasa yang saling bertumpuk ke atas. Wow. Luar biasa sekali ya.
0: Gokil. 15 orang ditumpuk ya, segitulah tingginya kurang lebih teman Pro 2 ya. Ini jadi penasaran kalau Monas tingginya berapa ya? Coba kita iseng. Kalau Monas, kalau dianalogikan dengan orang tuh berapa orang ditumpuk ya, Rosemary?
1: Analogi yang seru, Randy. Monas kan tingginya...
0: Iya, kalau Monas, tingginya berapa kalau dianalogikan dengan orang ditumpuk kayak tadi?
1: Tadi sudah saya hitung, Randy. Tinggi Monas sekitar 132 meter. Jadi, kalau kita analogikan dengan seseorang dengan tinggi rata-rata 170 cm atau 1,7 meter, Monas setara dengan sekitar 77,6 orang dewasa yang saling bertumpuk ke atas. Luar biasa sekali ya.
0: Oke, berarti masih gedean, masih tinggian Monas ya. Butuh komparasi aja nih. Soalnya kadang-kadang foto-foto di sosmed tuh ya teman Pro 2, si tinggi patung Messi itu kayak bener-bener tinggi banget. Perlu ada komparasi, dan si Rosemary ini gokilnya bisa memberikan komparasi yang bagus. Sekitar 15 orang ditumpuk berarti ya. Oke. Ini jangan Randy doang yang nanya teman Pro 2, kamu juga bisa nanya ke Rosemary atau ada bahasan soal Pesta Bola Dunia 2026 yang pengen kamu tahu, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg. Stay tune teman Pro 2, abis ini Rani masih bakalan ngobrol barengan sama Rosemary. Masih di Pesta Bola Dunia 2026, Gibol, Man versus Machine.
2: Gibol, Man versus Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI Personality.

0: Bu, bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
3: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Seluruh ceria berikan sambaran di Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Rosemary di Pesta Bola Dunia 2026, Gibol Man versus Machine.
1: Gibol Man versus Machine, obrolan penyiar sampai debat barengan AI personality.

0: Gibo Man versus Machine teman pro 2 barengan sama Randy Aditya di Pesta Bola Dunia 2026. Kita masih ngobrol sama Rosemary Robot Smart RRI. Dan kita bacain satu WhatsApp yang udah masuk di 081260209696 nih dari Zidane. Wah, dari Prancis nih Zidane ya. Zidane. Pengen nanya ke Rosemary, kira-kira siapakah yang akan jadi top scorer di Pesta Bola Dunia 2026? Oke, kita coba tanyain ya ke Rosemary. Rosemary, ada pertanyaan dari teman pro 2 nih, Zidane. Kira-kira siapa yang akan menjadi top scorer di Pesta Bola Dunia 2026?
1: Wah, pertanyaan yang menarik dari Zidane. Randy, melihat performa para pemain di Piala Dunia 2026 ini, persaingan top skor memang sangat ketat. Berdasarkan data terkini, Lionel Messi masih memimpin daftar sementara dengan 5 gol. Namun, Kylian Mbappe dan Erling Haaland juga tidak mau kalah dengan masing-masing mengoleksi 4 gol. Mengingat babak knockout baru akan dimulai, segalanya masih mungkin terjadi, Randy. Bisa saja ada pemain lain yang tiba-tiba mencuat. Jadi, kita harus terus pantau nih perkembangan selanjutnya.
0: Oke, karena kebetulan malam ini jam 2 Prancis juga akan berhadapan dengan Norwegia nih. Gimana potensinya teman pro 2 ya? Apakah Mbappe akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah lagi pundi-pundi gol? Karena secara poin Prancis belum bisa menentukan titik amannya nih teman pro 2 ya. Oke, kita akan coba tanya Rosemary soal ini. Karena Prancis akan melawan Norwegia malam ini jam 2, apakah ini akan jadi sebuah peluang untuk Kylian Mbappe supaya menambah lagi pundi-pundi skor yang dia milikin agar jadi top skor di Pesta Bola Dunia 2026?

0: butuh pengamatan yang tepat, Randy. Pertandingan Prancis melawan Norwegia besok pagi pukul 2 waktu Indonesia Barat memang jadi panggung yang ideal bagi Kylian Mbappe untuk menambah koleksi golnya. Saat ini, Mbappe kan sudah mencetak 4 gol, hanya terpaut 1 gol dari top skor sementara Lionel Messi. Norwegia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh, tapi Prancis punya kualitas yang mumpuni. Jadi, besar kemungkinan kita akan melihat Mbappe berusaha keras untuk menambah pundi-pundi golnya demi meraih gelar top skor.
1: Keren. Lagi bagus nih, si Rasmus lagi bagus nih respon-responnya ya. Kadang-kadang suka ngaco juga soalnya. Kadang ngaco, kadang gak ngejawab, ya kan ya itulah. Perlu kesabaran untuk ngobrol sama AI kayak Rosemary ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol barengan sama Rosemary, teman Pro 2, kita update dulu beberapa tim yang udah lolos ke fase knockout nih. Karena udah lumayan banyak juga tim yang sudah mengamankan tiketnya untuk fase knockout. Pertama ada Afrika Selatan yang akan berhadapan dengan Kanada di babak knockout. Terus juga, oh sorry, ini masih babak penyisian grup kayaknya ya. Benar. Udah babak knockout tuh. Afrika Selatan versus Kanada. Terus juga Brazil akan berhadapan dengan Jepang. Seru nih. Terus juga Jerman, ini belum ada tim lawannya, masih menunggu hasil dari fase grup. Terus Belanda akan menghadapi Maroko. Pantai Gading belum ada lawannya. Terus Meksiko juga belum ada lawannya. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia. Dan Bosnia dan Herzegovina. Terus juga Swiss masih belum ada lawannya. Australia juga masih belum ada lawannya. Oke. Kira-kira jagonya Rosemary siapa ya di babak knockout ya? Kita tanya coba. Rosemary, karena udah ada beberapa tim yang masuk ke fase knockout, kira-kira jagoan kamu siapa?
0: Wah, pertanyaan yang sulit ya, Randy. Sebagai robot smart RRI, saya tidak punya tim favorit secara pribadi. Namun, melihat performa di fase grup ini, ada beberapa tim yang menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Prancis dan performa impresif Kylian Mbappe jelas menjadi kandidat kuat. Belanda juga tampil solid, sementara Argentina dengan Lionel Messi siap mempertahankan gelar mereka. Tapi, kita tidak boleh melupakan tim-tim kejutan seperti Ekuador atau Swedia yang berhasil menembus fase knockout dengan perjuangan yang gigih. Jadi, menurut saya, jagoannya adalah tim yang bisa menjaga konsistensi dan semangat juang mereka sampai akhir, Randy.
1: Keren. Ekuador belum lolos deh. Ini mulai error nih. Ekuador belum lolos, tadi Prancis juga belum lolos. Tapi mungkin secara ngejagoin mah ya boleh-boleh aja ya. Apakah kamu orang Ekuador? Rosemary? Bukan kan? Oke. Konsistensi dan juga daya juang, karena itu penting juga ya, terbukti dari beberapa pertandingan yang lalu. Jangan kan ngebahas soal pertandingan yang lama deh. Kemarin aja Jerman versus Ekuador kan. Ekuador tuh ternyata karena emang mungkin secara pengalaman di pesta bola dunia udah beberapa kali, ternyata jadi salah satu tim yang tanpa di tedeng aleng-aleng ya bisa mengalahkan Jerman. Gokil loh, 2-1. Memang skornya tipis tapi cukup impresif gol-gol yang terjadi. Menit 2 dari Jerman ada gol, langsung dibalas di menit ke-6. Terus habis itu dibalas lagi sama Ekuador di menit ke-60-an dan gak bisa dibalas lagi, gokil. Padahal terakhir Jerman tuh menang sempat 7-1. Terus sebelumnya lagi lawan, oke lah. Ah, kita tanya aja ke Rosemary. Kadang suka lupa ada si Rosemary ini. Rosemary, coba sebutin track record Jerman di pesta bola dunia 2026. Skornya berapa-berapa aja?

0: Baik Randy, berdasarkan informasi yang saya punya untuk Piala Dunia 2026, Jerman telah menjalani beberapa pertandingan di grup E. Berikut track record mereka. 1. Jerman vs Curacao. Pada pertandingan tanggal 15 Juni tahun 2026, Jerman meraih kemenangan telak dengan skor 7-1 melawan Curacao. 2. Jerman vs Pantai Gading. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni Jerman berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Asteris. 3. Ekuador vs Jerman. Namun, di pertandingan terakhir hari ini, tanggal 26 Juni tahun 2026, Jerman harus mengakui keunggulan Ekuador dengan skor 1-2 seperti yang kita bahas tadi.
1: Oke, sip ya. Terima kasih informasinya. Jerman lawan Curacao.

0: Dan kita juga lagi live TikTok di TikToknya Pro2 nih, @pro_2bdg. Kamu juga bisa nanya-nanya dan ngasih pembahasan juga di situ ya. Kita baca dulu beberapa komen TikTok yang udah masuk. Raih saya di RRI. Oke, terima kasih Kang Noels. RRI mana Kang Noels? Ada SHA. Ih, halo Kang, udah lama enggak lihat. Halo. Sya. Udah lama juga enggak lihat kamu, Sya. Boleh ya, kalau mau nanya sama Rosemary atau kalau kamu mau ngasih tahu tim jagoan kamu di Pesta Bola Dunia 2026 siapa, tinggal langsung tulis di kolom komen live TikTok ya Pro2. Rani Aditya masih bakalan balik lagi sama Pro2, masih di Pesta Bola Dunia Gibol Man versus Machine.
1: Gibol Man versus Machine, obrolan penyiar sampai debat barengan AI personality.

0: Sekarang dia pengen bahas soal pertandingan yang akan dilaksanakan malam ini, yang mungkin bikin kamu rada-rada galau karena ada dua pertandingan yang berbarengan nih. Norwegia lawan Prancis jam 2, Senegal lawan Irak juga jam 2. Terus juga di besok pagi akan ada Tanjung Verde berhadapan dengan Arab Saudi. Terus di jam yang sama juga Spanyol akan menghadapi Uruguay. Dan agak siangan jam 10 pagi ada Selandia Baru lawan Belgia dan ada Mesir lawan Iran. Total ada 6 pertandingan besok yang akan dilaksanakan Teman Pro 2. Kita coba tanya pendapat dari Rosemary. Kok tidak hidup dia? Ayo hidup Rosemary. Rosemary, ada 6 pertandingan yang bakalan dilaksanain malam ini dan juga besok pagi. Kira-kira mana yang paling recommended buat Teman Pro 2?
1: Malam ini dan besok pagi ada banyak pertandingan seru nih, Randy. Berdasarkan jadwal yang saya punya, beberapa yang paling direkomendasikan adalah 1. Norwegia vs Prancis, besok pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini dia duel yang ditunggu-tunggu, Randy. Duel antara Erling Haaland dan Kylian Mbappe akan menjadi tontonan yang sangat menarik untuk Teman Pro 2, sekaligus penentu posisi mereka di grup I. 2. Uruguay vs Spanyol, besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pertarungan di grup H juga diprediksi akan sengit. Kedua tim punya gaya main yang kuat, dan hasil pertandingan ini bisa mempengaruhi peta persaingan di babak selanjutnya. 3. Selandia Baru vs Belgia, besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Belgia yang tergabung di grup G juga akan berjuang untuk mengamankan tiket knockout. Pertandingan mereka melawan Selandia Baru penting untuk menjaga momentum. Pastikan Zidane dan Teman Pro 2 tidak ketinggalan ya.
0: Disebutin lagi Zidane. Thank you Zidane. Udah nanya, kamu sampai disebutin dua kali loh sama Rosemary, gokil. Tuh ya Teman Pro 2, ada beberapa pertandingan yang sengit. Kalau Randy sih jujur menunggu banget Norwegia versus Prancis nih. Karena yang tadi udah disebutin sama Rosemary juga, di sini ada duel antara dua top scorers posisi kedua sejauh ini ya. Ada Haaland dan juga Mbappe yang sama-sama memperoleh 4 gol. Di atasnya ada Lionel Messi dengan perolehan 5 gol. So can't wait to see gimana kelanjutan Pesta Bola Dunia 2026 Teman Pro 2 dengan total 6 pertandingan yang akan dilaksanakan malam ini dan juga besok pagi. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Pesta Bola Dunia 2026 Keyball Man versus Machine barengan sama Randy Aditya di Sore Ceria Pro 2. Kita ketemu lagi besok barengan sama Rosemary juga. Rosemary, say thank you dong coba. Rosemary, say thank you dong buat Teman Pro 2 yang udah dengerin.
1: Sama-sama Randy, terima kasih juga buat teman pendengar Pro 2 RRI yang sudah menyimak obrolan kita tentang Pesta Bola Dunia 2026 hari ini. Tetap semangat ya untuk mengikuti pertandingan-pertandingan berikutnya. Salam olahraga.
0: Disuruh bilang thank you malah sama-sama. Aduh, Rosemary ya, kita harus maklumin Teman Pro 2 ya. Mungkin dia masih magang jadi AI ya. Rani pamit sama Bro 2, Rosemary juga pamit. Bye bye, see you on the next Gibol Man versus Machine di Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gibol Man versus Machine, obrolan penyiar sampai debat barengan AI personality.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam dengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2, DJ sekaligus produser Dipa Barus mengaku tidak kesulitan di saat bekerja sama dengan Andin untuk memproduseri salah satu lagu baru yang bertajuk Sehidup Semusik. Hal ini karena keduanya sudah kenal lama dan memiliki frekuensi yang sama. Dipa Barus juga ingat betul saat Andin masih tergabung dalam grup musik Biru Muda saat duduk di bangku SMA. Ia menyebut bahwa lagu-lagu Andin dalam album terbarunya itu memiliki karakter yang mirip dengan band yang menjadi batu loncatan Andin pada awal karir musik. Nuansa progresi akor yang dihadirkan menurut Dipa membangun nuansa album rekan sejawatnya sehingga menghadirkan harmoni yang menjadi ciri khas lagu milik wanita yang telah berkarir 26 tahun di industri musik tanah air itu.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film, teman Pro 2, aktor dan komedian Eddie Murphy akan kembali menjadi pengisi suara di Keledai Cerewet Donkey dalam spin-off film animasi populer Shrek berjudul Donkey yang dijadwalkan akan dirilis pada 30 Juni 2028. Film produksi Universal dan DreamWorks itu akan menyajikan kisah asal mula seekor keledai menjadi Donkey. Film Donkey akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp. Bean akan menyutradarai film itu bersama Matt Flynn yang terlibat dalam penggarapan film DreamWorks seperti The Wild Robot, Puss in the Boots, The Last Wish, dan The Bad Guys 2.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia musik, teman Pro 2. Band metal asal Amerika Serikat Limp Bizkit akan menggelar konser perdana di Malaysia yang sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser di kawasan Asia sepanjang 2026. Band yang terbentuk pada pertengahan 90-an itu akan menggelar konser pada 9 Desember 2026. Band yang digawangi oleh Fred Drust tersebut dikenal sebagai salah satu pelopor musik nu metal kembali dalam melalui perpaduan unsur musik rock, hip-hop, dan juga alternatif. Sementara itu, Head of Special Project Hitman Solution, Karen D., mengatakan dipilihnya Kuala Lumpur sebagai satu-satunya kota di Asia dalam rangkaian tur Limp Bizkit tahun ini menjadikan konser tersebut memiliki nilai tersendiri bagi penggemar di kawasan. Penjualan tiket akan dimulai dilakukan pada 30 Juni 2026 pukul 12 waktu Malaysia dan dapat diperoleh dari website resmi promotor tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: FM. Progo FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga pola barengan sama Randy Aditya ya, buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Dan kita akan mulai jaga malam kali ini dengan MLC seperti biasa. Kita akan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Radio Republik.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm very good. I
0: want to
1: say hello Indonesia.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
2: Yeah, you're still in the school, right?
1: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan.
2: Libur,
0: oke. Okay.
2: Yeah.
1: 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu untuk Iron Veins ini selama masuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
2: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
1: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
2: when you start to write the songs?
1: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switched. So now I just write songs like this.
2: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
2: kind of genre do you usually write?
1: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
1: Yeah.
0: Kenapa? Why
1: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
2: Why do you like the genre?
1: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
1: Because I like guitar a lot.
2: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
2: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
1: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya?
1: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
1: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
1: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
1: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
2: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
2: enggak,
0: gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar
2: enggak,
0: juga
2: cuma
0: gitu.
2: Cuma dia doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
2: When you start to writing a songs?
1: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
2: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
2: Why do you want to be a musician?
1: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
2: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
2: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
2: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
2: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Sanja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Sanja?
1: Can you tell us how? Apa Mas Adi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Sanja and finally do the collaboration together with Bata Sanja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Sanja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Sanja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Sanja dan Bata Sanja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Sanja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Sanja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Sanja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Sanja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Sanja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Bata Sanja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: same
0: God. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari keduanya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: Okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan. 3 bulan ya, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eji.

0: tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Oh, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fans. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya.
1: Betul.
0: Betul. Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne
1: Sydney,
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Kapan rilisnya, kapan katanya?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya semua, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta as I meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama dari Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC alias Music Live Chat, Randy balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. And as always, nama Pro 2 di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang inspiratif, komunitas-komunitas seru yang akan kita ajak obrol, ngobrol malam ini teman Pro 2. Dan Pak, malam ini Randy kembali kedatangan komunitas olahraga ya. Setelah kemarin sempat ada komunitas pickleball, terus juga ada komunitas padel, running. Nah sekarang Randy kedatangan teman-teman dari UKM Golf UPI. Gokil, luar biasa. Selamat malam teman-teman.
5: Malam.
4: Di sini ada 3 orang membernya teman Pro 2. Ada Kang Vip, ya betul?
5: Betul, aku Vibio.
4: Kang Vip sebagai?
5: Aku sebagai ya founder lah gitu istilahnya.
4: Oh wow.
5: Salah satu dari founder gitu.
4: Oke, okay. Kang, ada Kang Egi juga ya?
6: Ya betul.
4: Kang Egi sebagai?
6: Aku anggota UKM Golf UPI dan sebagai ketuplak dari event yang diadain oleh Golf UPI.
4: Yang namanya?
6: Gobar.
4: Gobar, kepanjangan dari?
6: Golf Bareng.
4: Golf Bareng, yoi. Nanti kita akan bahas juga soal event yang bakalan diadain sama teman-teman Golf UPI teman Pro 2. Di sampingnya ada Teh
7: Nasya.
4: Teh Nasya sebagai?
7: Aku sebagai wakil ketua umum UKM Golf UPI tahun 2025 dan 2026.
4: Keren. Ketua umum itu berarti ketua UKM ya?
5: Ketua UKM ya.
4: Keren. Untuk angkatan yang sekarang lagi menjabat kepengurusannya.
7: Iya, betul.
4: Oke. Okay. Ini jujur aku baru tahu kalau di UPI ada UKM Golf.
5: Betul.
4: Udah ada dari kapan nih? Berapa tahun?
7: Sekitar 5
5: udah 5 tahun.
4: Ya. 5
5: dari
4: tahun.
5: 2021.
4: Oke, okay. Pertama kali ada tuh langsung jadi UKM atau komunitas dulu?
5: Awalnya sih kita jadi kayak, jadi lapangnya udah ada kalau di UPI itu dulu tuh ya, dari tahun 2019-2020. Tapi karena kepenggat COVID, kita sebagai mahasiswa tuh waktu itu ngajakin lah. Karena kan kayak ada klub-klub kecil gitu ya. Ya udahlah kita main aja gitu bareng-bareng. Ya udah kita memutuskan untuk jadikanlah UKM Golf itu sendiri di tahun 2021 kayak gitu.
4: Oke, tapi lapangnya udah ada?
5: Lapang udah ada di tahun 2019 bahkan.
4: Oh, sebelum gitu. Ada UKM Golf UPI berarti lapangnya dipakai buat apa tuh?
5: Nah, dulu tuh inilah biasa anak-anak FPOK kan berarti di situlah pokoknya.
4: Iya. Ini lupa di UPI itu kan ada FPOK ya, jurusan olahraga ya.
5: Yes,
4: mungkin juga
5: betul.
4: Mempelajari olahraga.
5: Iya, betul.
4: Golf.
5: Jadi kayak lapang kosong gitu penuh dengan pohon dulu tuh. Jadi biasanya dipakai buat istirahat dan juga dipakai buat kaderisasi sih kayak gitu.
4: Oke. Okay. Kaderisasi ya.
5: Kaderisasi.
4: Sebuah hal yang bisa dibilang sakral kalau
5: latihan ya? Kepemimpinan mungkin kalau sekarang
4: ya, betul gitu. Latihan kepemimpinan ya kan, di mana ada banyak sekali bibit-bibit cinta yang juga timbul di kaderisasi itu ya. Oke, pernah ketawa semua. Ini pada pelaku atau korban nih? Oke, okay. Ini baru tahu juga nih teman produk ada UKM Golf di UPI. Kalian tahu gak sih kalau di kampus-kampus di Bandung tuh ada juga gak sih di kampus lain komunitas golf?
5: Kebetulan ada juga ya, yeah. Kebetulan waktu itu juga kita momentumnya juga kan golf lagi naik di tahun 2020-2021 zaman COVID itu. Dan kita juga kebetulan waktu itu sempat membantu juga di Ganesha di ITB untuk mendirikan UKM Golf juga. Dan jadi setiap kampus tuh pasti selalu ada kelompok bermainnya lah gitu. Dan kita tuh ngomporin, ayo dong bikin UKM Golf gitu.
4: Oh,
5: kayak gitu.
4: Oke, okay. Jadi sebenarnya udah ada pemain-pemainnya lah di setiap kampus ya.
5: Yes, betul betul. Pasti selalu ada aja gitu.
4: Oke, okay. Kalau Teh Nasya dulu sampai akhirnya going ke UKM Golf UPI, gimana ceritanya?
7: Kalau aku dulu emang dari kecil udah kenal banget sama golf. Jadi sekalinya ketemu komunitas golf tuh kayak ketemu apa ya, keluarga baru lagi gitu. Jadi aku emang dari dulu suka organisasi. Sampai akhirnya ketemu UKM Golf UPI tuh kayak ngerasa match lagi gitu. Jadi kayak aku join dan akhirnya menjabat di sini.
4: Oke, okay. Jadi emang dari lahir udah kenal golf ya?
7: Enggak dong, enggak dari lahir.
4: Lahirnya bukan di bidan, di tempat golf.
7: Di driving.
4: Yoi, keren. Oke, jadi emang udah gak asing lah. Kalau Kang Egi, awalnya join gimana Kang?
6: Kalau aku tertarik golf tuh semenjak masuk kuliah. Karena waktu mokaku kan ada mokaku tuh di UP itu. Uh-huh. Itu tuh saya lihat paradenya, uh-huh, ada UKM Golf itu kayak seru gitu.
4: Oh.
6: Jadi semenjak mahasiswa baru langsung join gitu di golf ini.
4: Iya,
6: dan
4: iya,
6: join ke pengurusan juga.
4: Iya, zaman apa ya? Kalau zaman aku ospek ya. Kalau zaman sekarang apa disebutnya?
5: Penerimaan mahasiswa baru, PMB.
4: Itu kan suka ada kayak parade UKM dan himpunan ya.
7: Betul.
4: Oke. Okay. Komunitas golf UKM golf waktu itu paradenya kayak gimana? Apakah pakai mobil golf dengan KD gitu? Ya lucu ya kalau gitu. Gimana paradenya waktu itu?
6: Waktu itu tuh aku lihat yang paling seru tuh Kang Cuok, itu kan anggota, mantan anggota UKM golf juga, yang tertarik tuh di situ.
4: Oh,
7: jadi dia sebagai alumni di UPI juga, dan sempat masuk ke bagian dari UKM Golf UPI. Kang Cuok, ada namanya Kang Fauzi Nasution ya.
5: Fauzi Nasution.
7: Itu di angkatan Kang Vibio mungkin ya waktu itu.
5: Itu dia masuknya angkatan 1.
7: Angkatan 1.
5: Oh, awal-awal.
7: Jadi sebagai salah satu anggota, dan juga kebetulan lagi naik juga di beliau di tahun itu ya.
5: Iya, lagi naik-naiknya.
7: Lagi naiknya juga. Jadi beliau tuh sebagai apa ya?
4: Apa, influencer goaler?
5: Influencer,
4: pemain deh ya.
5: Yang itu yang ngebuat, salah satunya yang ngebuat UKM Golf itu tetap hidup sampai sekarang.
4: Oke, okay. Sampai sekarang berarti membernya udah ada berapa yang aktif?
7: Sekarang itu yang aktif kurang lebih di 70, itu udah sekitar 2 angkatan. 70 yang masih aktif ya. Kalau sekarang yang masih aktif itu sekitar 70 anggota, dan sisanya itu kayak alumni yang masih sering datang juga ke latihan rutin, kita sebutnya di setiap hari Jumat gitu.
4: Oke, okay. Aku sebenarnya lumayan sering main golf di Nintendo Switch. Belum pernah nyobain langsung. Menurut kalian kenikmatan dari main golf itu apa sih?
7: Pasti beda sih. Kalau misalnya virtual apalagi ya. Jadi kayak kalau enaknya langsung itu karena kita apa ya,
4: apakah jalannya, mukulnya, atau apa yang bikin satisfying? Kalau aku nyobain pertama kali padel tuh kan begitu raket ketemu bolanya tuh kayak
7: iya, kurang lebih sama.
5: Kerasa banget
4: gitu?
5: Ya. Iya, kurang lebih sama. Cuman kalau misalnya di sini tuh kita jadi benar-benar kerasa banget sama bola, karena kita kan main di lapang besar ya. Kayak kalau kita tenaga kekencangan kejauhan, kalau kepelanan ya sedikit gitu, belum lagi miss dan lain sebagainya. Jadi benar-benar pakai perasaan banget di golf tuh. Jadi kan kadang kalau misalnya kita lihat atlet-atlet kan kayak tik tik tik gitu, cepet banget gitu kan. Tapi di sini kita dituntut untuk sabar.
4: Oke. Okay.
5: Dan kenapa banyak orang-orang kaya yang main golf?
4: Betul.
5: Karena
4: kenapa tuh?
5: Kita tuh dituntut untuk sabar. Itu tuh jadi vibesnya enak banget ya kalau turun lapang ya. Kayak kalau turun ke lapang gede itu kayak benar-benar damai banget.
4: Iya, kayak gitu. Luas ijo
5: kayak gitu.
4: Ada KD di sebelahnya lagi ya. itu yang bikin semangat.
7: Aduh. Ya.
4: Kan bawa tas, soalnya bawa tas. Jadi enggak usah berat.
7: Tergantung
4: dari. Iya, benar. Dan mungkin ada semacam stigma atau persepsi juga di masyarakat kalau ngomongin soal olahraga golf itu kayak olahraga elit gitu. Yeah. Nah, kalian di UKM apakah merasakan hal itu atau enggak? Ini karena memang circle-nya lagi di entitas pendidikan, jadi emang for fun aja gitu.
7: Jujur merasakan sih, karena kebanyakan di apalagi di saat kita latihan rutin itu banyak dosen yang lagi driving gitu, yang para dosen tuh di sela-sela mungkin istirahat mereka tuh mereka lagi driving gitu, mereka lagi golf juga. Di saat itu tuh kita ngerasa banyak disapa sama golf sama dosen-dosen yang ada di sana gitu. Jadi kurang lebih tuh dosen-dosen tuh banyak mengenal anak-anak dari UKM Golf gitu. Sering misalnya diajak untuk volunteer di acara kampus, untuk menjadi salah satu peserta mungkin di acara-acara kampus yang misalnya ada golfnya juga gitu. Jadi kurang lebih kita lumayan apa ya, banyak privilege gitu di kampus juga.
4: Nah, jadi benar ya termnya kalau golf itu fungsinya selain dari olahraga bisa buat networking juga ya?
5: Iya betul, justru itu yang mahalnya, networkingnya. Justru kalau menurut aku pribadi, aku kan juga main golf dari kecil ya. Aku ngerasa tuh sebenarnya golf tuh gak mahal. Gak mahal kalau dibandingin sama olahraga lain ya. Kalau misalnya padel kan ya mungkin kalau misalnya dibilang kita tuh mahal untuk di modal awal, misalnya beli stick, mungkin pakaian juga pilihan gitu kan. Tapi sisanya kalau misalnya kita main driving dan lain sebagainya dengan satisfyingnya yang kita cari itu sebenarnya itu gak mahal. Kalau menurut aku pribadi,
4: yeah.
5: Apalagi kalau misalnya kita main bareng-bareng ya, kita bisa patungan misalnya di driving range, mm-hmm. di golf, kalau misalnya di lapang juga kan kita bisa patungan gitu. Misalnya let's say 1 bulan sekali kita untuk ngeluarin uang sekitar 500 ribu aja, itu udah oke okay banget.
4: Oh.
5: Kayak gitu.
4: Oke. Okay. Kalian berarti selain dari di kampus sering main di luar juga?
7: Sering. Jadi program kita itu setiap minggu itu misalnya dalam 1 bulan ada sekitar 3 minggu itu kita misalnya 2 minggu di UPI, latihan rutinnya. Lalu 1 minggu itu kita di luar, misalnya di Dago Heritage, atau misalnya di Siliwangi, atau di Kota Baru Parahyangan. Jadi kita untuk biar gak bosen gitu, kita latihannya itu di luar dari UPI.
4: Oke, okay. Mungkin lumayan banyak juga teman Pro 2 yang lagi dengerin dan kayak Randy ya, belum pernah sekalipun main golf di apa istilahnya?
7: Di driving range.
4: Driving range.
7: Yeah.
4: Tapi pengen nyoba gitu. Tapi bingung entry point-nya gue kalau misalkan main golf gimana ya? Karena kan mungkin sendiri kan.
5: Iya.
7: Yeah.
4: Karena ya megang sticknya aja mungkin belum bisa gitu kan. Apalagi sampai mukul gitu. Nah, menurut kalian entry point-nya kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin pengen nyobain buat main golf tuh kemana ya? Apakah kursus?
7: Oh.
4: Atau join komunitas? Cara terbaiknya gimana?
7: Untuk entry point-nya itu mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau misalnya ada teman yang misalnya bisa golf gitu, bisa minta ajarin. Cuman kalau misalnya emang kayak kita gak punya siapa-siapa nih, misalnya yang kenal golf atau yang bisa golf segala macam, itu bisa banget misalnya play di UPI, dimain di UPI gitu. Nanti kalau misalnya bingung cara belajar gimana, bisa menghubungi anak-anak UKM, bisa diajarkan secara gratis gitu.
4: Oh, bisa juga ada gitu?
7: Cuman buat satu pertemuan aja.
4: Oh, satu pertemuan.
7: Buat startingnya gitu. Tapi sisanya itu di poin itu ada open coaching sebenarnya di situ.
4: Oke. Jadi sebenarnya komunitas ini selain dari main bareng sama beberapa membernya juga ada coachingnya.
7: Ada
4: untuk coachingnya. Masyarakat umum berarti ya?
7: Itu untuk masyarakat umum dan yang ngajarinnya itu dari anak-anak UKM yang udah bersertifikat. Gitu.
4: Oh.
7: Jadi mereka udah terbukti pernah mengajarkan beberapa orang untuk main golf. Gitu.
4: Oke. Jadi dia punya sertifikat memasak ya? Apa sih sertifikatnya? Apa sih kalau golf gitu?
7: Apa ya?
4: Sertifikat coach atau karena dia bisa main golf jadi dapat sertifikat?
5: Biasanya coaching sih ada lagi sih itu. Dia ada khusus sertifikasi.
4: Okay. Nah,
5: biasanya kalau misalnya di UPI sekalipun juga itu tuh biasanya ada juga ya kayak orang yang memang di luar bukan jadi mahasiswa UPI tapi dia tuh udah memang lesannya memang jadi guru golfnya. Jadi yang nemenin lah plus satunya. Dulu juga waktu aku nunggu kuliah, beres kuliah tuh aku jadi yang ngebantuin kayak gitu, yang ngelatih. Tapi untuk ada juga yang memang udah tersertifikasi, tapi juga memang biasanya price-nya memang beda lah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya.
4: Kalau misalnya nih teman Pro 2 pengen belajar untuk main golf, ada upcoming coaching yang dalam waktu dekat bakal dilaksanain nggak?
7: Upcoming coaching itu kayak
4: di bulan ini bakalan ada coaching gitu yang bisa mulai didaftarin atau masih ada dalam waktu yang cukup lama?
7: Oh, kalau upcoming coaching itu kayak buat yang ngajarin golf ya gitu. Kalau itu by request sih kak. Jadi kayak kalau misalnya nggak yang per season gitu. Jadi kayak by request bisa menghubungi dari kami langsung, nanti kami akan menyediakan di sananya.
4: Jadi kayak private gitu ya?
7: Iya. Kalau kebanyakan kalau coaching gitu private sih kak. Jadi emang cuman ke satu orang dan nggak ke beberapa orang gitu.
4: Iya. Aku mikirnya kayak SSB gitu. Jadi langsung 10 orang gitu. Oh private jadinya ya?
7: Iya.
4: Private. Menarik teman Pro 2. Bisa DM kemana tuh?
7: Boleh ke @upigolf.
4: Upigolf.
7: Ya.
4: Oke, itu salah satu program yang diadain sama UKM golf di UPI teman Pro 2 ya. Btw buat kamu yang pengen nanya-nanya juga sama teman-teman golf UPI, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_pdg. Nah, ini mereka katanya dalam waktu dekat bakalan bikin satu event namanya Gobar.
7: Ya, betul.
4: Alias golf
7: bareng.
4: Ini main bareng sama mungkin kamu juga yang main golf sama Pro 2 supaya bisa main sama teman-teman UKM Golf UPI. Apakah sistemnya kompetisi? Apakah cuma main bareng aja? Nanti kita bahas teman Pro 2. Stay tune terus, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Dan Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Golf UPI. Ada Kang Fit, Kang Egi, dan juga Teh Nasya ya, yang merupakan member atau anggota dari komunitas Golf UPI. Randy pengen bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2. Ada beberapa yang nanya nih. Kita ke Tiana dulu. Apa aja program yang dilakuin sama teman-teman komunitas di sana selain dari latihan rutin ya? Dan pas latihan tuh apa aja sih yang dilatih? Nah, programnya apa aja?
1: Untuk program kita pertama ada di latihan rutin, itu pasti. Tapi buat yang mungkin baru banget berkecimpung di dunia golf itu gak langsung dituntut untuk menjadi atlet. Jadi mereka pasti diterangin untuk dari awal step by step. Pertama dari mungkin megang stick, dari cara gimana kita berdiri dan menjaga jarak dari bola ke tempat berdiri kita. Dan swing. Swing itu kalau misalnya pas mau mukul, itu pasti dijelasin step by step dari awal banget. Jadi gak langsung mukul gitu. Karena ada tekniknya kan, jadi gak langsung kita mukul gitu. Terus kedua itu kita ada di untuk organisasinya itu kita ada di latihan misalnya kayak per minggu gitu.
0: Rutin tuh berarti seminggu sekali?
1: Rutin, itu wajib di setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat?
1: Iya, setiap di hari Jumat. Terus mungkin apa ya, lebih ke masih di latihan rutin itu aja sih.
0: Dan memang yang diajarin itu dari basic banget ya?
1: Basic banget.
0: Oke. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa UPI yang angkatan baru mau join ke komunitas golf UPI, kalau dia belum pernah main golf pun sebenarnya bisa join?
2: Oh bisa banget. Iya. Karena UKM golf ini tuh didesain untuk memperkenalkan golf seluas-luasnya. Bahwa ini tuh walaupun brandingnya terlihat inilah kayak orang-orang kaya
0: inclusive misalnya ya. Eksklusif
2: gitu ya. Tapi ternyata memang ini accessible untuk semua. Kayak gitu sih sebenarnya.
0: Wah tuh ya teman Pro 2. Siapa tahu ada anak SMA yang masuk UPI terus masih bingung UKM mau ikutan mana. Siapa tahu bisa coba nih teman Pro 2, komunitas golf UPI. Tadi yang dilatih berarti dari basic banget.
1: Basic betul. Banget.
0: Oke.
2: Okay. Dari nol lah pokoknya.
0: Dari dari enggak bisa megang sampai jago mukul ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: yes. Jadi buat yang nanya misalnya buat masuk UKM golf itu, golf UPI itu perlu enggak sih buat kita punya stick dulu atau kita punya bag dulu? Bahkan kayak ada yang nanya, kita harus bisa dulu enggak sih buat kita masuk UKM? Jawabannya enggak, karena di sini tuh kita ya maksudnya kalian ada pilihan. Kalian boleh masuk organisasi, lalu untuk menjadi atletnya itu ada dua pilihan gitu. Jadi kita tuh benar-benar menyediakan, kita memfasilitasi dari driving range-nya. Kita punya bag itu khusus untuk anak-anak UKM. Jadi buat pakai itu kita secara free gitu, kita boleh pakai fasilitas dari kampus gitu.
0: Oh, itu aset komunitas ya, gitu
1: aset
0: ya?
1: Aset komunitas.
2: Komunitas betul. Nih, tuh. Saya ada cerita juga ya. Saya apa punya teman namanya Ibrahim gitu ya. Dipanggilnya Ibim. Nah, dia tuh dulu benar-benar gak bisa gitu. Sama saya dibimbing terus sampai akhirnya sekarang lebih jago dibanding saya
0: gitu. Skill nyusul.
2: Betul, betul. Ini buat Ibim yang ngedengerin ya. Halo Ibim, yo, kamu jago sekarang.
0: Yo, apalagi ngomongin soal bola ya, Ibrahimovic tuh kan emang bukan ya?
1: Beda.
0: Oke, jadi jangan mungkin ngerasa minder atau takut kalau kau belum pernah nyoba buat main, karena secara goals pun si komunitas atau web UKM Golf UPI ini memang ingin memperkenalkan
2: betul
0: olahraga golf.
2: Okay. Accessible untuk semua.
0: Tuh teman Pro 2 ya. Kita bacain next question ada dari Idam. Idam kata pengen nanya nih, kalau misalnya mau join sebagai murid ke teman-teman UKM, kira-kira bayarnya berapa dan beli tiketnya di mana? Nonton bioskop gimana sih beli tiket? Mungkin caranya kali ya, kayak gimana? Kalau pengen di coaching kayak tadi mungkin.
1: Oh, buat maksudnya coaching ya. Buat kalau misalnya coaching itu sebenarnya tergantung dari coachnya maunya berapa. Karena kita di sini bukan menaruh harga secara rata, tapi sebagai masing-masing coach itu beda. Karena kan sertifikat mereka beda-beda ya. Jadi kita masing-masing dari coachnya itu mereka memberi harga yang berbeda. Kalau misalnya mau langsung hubungin aja at UPI Golf, nanti bisa diarahin ke coach masing-masing yang akan dikasih gitu.
0: Nah coachnya ini berarti mahasiswa-mahasiswa UPI?
1: Iya.
0: Oh, yang sudah bersertifikat gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu mau nanya price list di sini, DM aja langsung. Itu nanti akan diarahkan dengan spek yang kamu mau. Oke, okay. Ada pengen bahas soal satu event yang bakalan diadain sama teman-teman UKM Golf UPI juga. Ini ada Gobar alias Golf Bareng, di mana teman-teman ini mengundang para pemain golf se-Bandung Raya untuk bisa main bareng di UPI berarti ya?
1: Kalau Gobar, acara Gobar ini ya? Huh? Untuk acara Gobar ini itu kita akan mengadakan di Dago Heritage.
0: Wih, Dago Heritage.
1: Iya, karena di sana itu kan mereka memfasilitasi lapangannya ya. Mm. Bukan lapangan drivingnya untuk latihan aja, tapi emang untuk turun lapangannya, untuk lapangan 18 hole-nya. Mm-hmm. Itu kita di Dago Heritage karena okay. Untuk tahun lalu itu kita ngadain Gobar 2025 itu di Poltak, itu di Lembang.
0: Oh, iya. Lebih jauh lagi ya?
1: Itu lebih jauh lagi. Cuman kalau di sini emang kita di tengah, kita mencari tempat yang strategis, enak gitu, strategis yeah, juga di tengah. Jauh. Jadi kita menentukan di Dago Heritage untuk tahun ini.
0: Oke, okay. Kang Egi, berarti siapa aja yang bisa ikutan si Gobar ini?
3: Untuk pesertanya kami harapin sih sejauh ini mahasiswa dulu, sekota Bandung maupun di luar Bandung juga boleh banget buat daftar di Gobar 2026 ini.
0: Oke, okay. Tapi harus mahasiswa berarti?
1: Sebenarnya emang kita targetnya ke mahasiswa karena di sini pengennya mahasiswa-mahasiswi di kampus Bandung, misalnya kayak ITB, TLU gitu-gitu, itu target kita. Cuman kalau misalnya ada yang misalnya alumni seperti Kang Fibio itu boleh banget buat join, atau misalnya kayak yang mau menuju kuliah gitu kayak anak SMA boleh banget gitu.
0: Oh, di range-range umur anak kuliahan lah ya.
1: Betul banget.
0: Oke, okay. Secara skill atau mungkin secara great player ada ketentuan khusus nggak yang bisa ikutan?
1: Untuk apa gitu? Untuk ketentuan sih enggak ya. Kita dibebaskan enggak. Banget untuk siapapun yang mau ikut itu boleh. Cuman emang range-nya itu sekitar ya dari SMA sampai ke kuliah lah.
0: Oke. Okay. Tanggal berapa diadanya tadi?
1: Tanggal Senin 6 Juli.
0: 6 Juli hari Juli. Senin.
1: Hari Senin.
0: Oke, okay. Jam berapa tuh?
1: Dari jam 7.00 sampai 15.00.
0: Gokil. Di saat orang pagi. Lain Senin pagi jam 7 bekerja, kalian enak-enak main golf. Luar biasa. Wah, di Dago lagi ya.
1: Iya.
0: Beuh, seger banget tuh teman Pro 2. Kalau mau ikutan buat join si eventnya berarti masih terbuka ya untuk registrasinya?
1: Masih, kita masih buka registrasi sampai tanggal 2 Juli. Itu kita masih buka pendaftaran. Coba dilihat guys di @upigolf.
0: @upigolf. Berarti submission atau registrasinya tuh ada di situs main.
1: Iya, informasi ada di situ.
0: Oke. Okay. Stick bawa sendiri berarti?
1: Stick bawa sendiri. Kalau misalnya buat turun lapangan tuh stick bawa sendiri.
0: Oke. Okay. Kalau player tuh pasti biasanya punya stick sendiri ya?
2: Mungkin biasanya punya
1: stick. Iya, biasanya yang punya stick sendiri.
0: Secara nomor atau mungkin sesuai kali ya sesuai. Dengan pukulannya.
3: Iya. Hmm. Okay. Pegangan mungkin udah pas kalau karena turun lapangan tuh nggak kayak latihan gitu.
0: Oke, okay. Nah jenis stick golf tuh nggak tahu ya, kalau aku main di Switch tuh beda-beda tuh si bagian yang nyentuh si bolanya. Memang ada beberapa stick golf juga ya, makanya ada stick backnya.
1: Iya, banyak sih. Ada sekitar paling kecil tuh iron. Mm-hmm. Iron tuh yang buat apa ya, yang paling banyak pilihannya. Mm-hmm. Ada sekitar 5, itu ada kayak 9, 8, 7 gitu-gitu. Lalu yang paling besar kepalanya itu ada driver.
0: Oh, sombong banget dia tuh pasti.
1: Itu pukulan paling jauh untuk pukulan paling jauh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu untuk pukulan paling jauh. Lalu di bawah driver itu ada wood, terus ada apa lagi?
2: Putter.
0: Kalau yang buat mukul jarak-jarak deket gitu?
1: Oh iya, itu
0: ada khususnya juga berarti ya?
2: Iya, kalau misalnya finishing gitu, misalnya kayak kita tinggal masukin ke hole, itu pakai putter.
0: Putter.
2: Iya.
0: Jadi memang dipisahin untuk jenis pukulan secara jarak juga.
2: Betul.
0: Nah kalau panjangnya itu apakah menyesuaikan si tinggi badan atau lebih ke jenis lapang atau jenis pukulan ya?
2: Jenis pukulan ya. Jenis result lah.
1: Iya.
0: Kompleks juga berarti perbedaan sticknya ya.
1: Iya.
3: Tapi ada juga saya lihat beberapa buat cewek sama cowok tuh beda.
2: Yeah.
0: Oh, ukuran ya?
2: Yeah. Anak-anak juga.
3: Yeah. Anak-anak juga.
1: Ukuran beda dan beratnya itu beda juga. Untuk ladies itu kebanyakan emang ringan kan? Hmm. Karena kita menyesuaikan juga untuk kekuatan gitu untuk ladiesnya.
0: Yeah,
1: cuman kalau misalnya emang ladies yang kekuatannya besar, boleh banget pakai yang punya foreman gitu.
0: Oh, sekalian angkat beban ya? 10 kilo gitu satu ini apa? Satu tongkat.
1: Menyesuaikan.
0: Iya. Kalian mungkin punya apa namanya kayak satu komunitas tempat di mana teman-teman bisa jalanin hobi yang sama gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya biasanya teman-teman di komunitas atau UKM Golf UPI ini kebanyakan join karena apa nih? Karena pengen belajar atau karena memang udah duluan main golf di luar?
1: Kalau aku tuh lebih ke, aku menjadi komunitas kali ya. Karena mungkin dari dulu udah sering berkecimpung di golf juga karena keluarga juga sangat-sangat mengenal golf juga. Jadi aku pengen aja punya apa ya, komunitas juga gitu di kampus. Lalu kayak aku serius juga di bidang golf gitu.
0: Karena kebetulan Tenasha ini ayahnya Tiger Woods ya.
1: Oh.
0: Wow. Itu satu pegolf yang gue tahu Tiger Woods. Tiger Woods. Karena pukulannya gokil. Oke. Okay. Jadi ini benar-benar satu komunitas yang open road running teman Pro 2 buat kamu mahasiswa UPI atau yang mungkin dalam waktu dekat ada kepikiran buat masuk UPI dan pengen ikutan komunitas ini terbuka lebar banget dari yang mulai gak bisa main pengen belajar bisa join, terus juga yang udah main duluan terus pengen nyari teman-teman yang juga main golf bisa juga, jadi benar-benar open dan sejatinya kayak gitulah komunitas yang seru ya.
1: Betul.
0: Gak membeda-bedakan skill gitu, yang jago bisa ngajarin yang baru mulai, begitupun betul. Yang baru mulai bisa nyusahin yang jago ya. Toto, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Jaga Malam, seru banget nih satu olahraga yang mungkin kesannya selama ini eksklusif, elit gitu. Tapi setelah ngedengar penjelasan dari teman-teman, sebenarnya mahalnya mungkin di awal aja ya.
2: Iya, untuk model kit mungkin ya.
0: Gitu. Spendingnya berapa Kang? Kalau untuk starting point yang bare minimum banget lah gitu.
2: Bare minimum ya. Kalau misalnya ini opsi murahnya versi aku ya, kayak sebenarnya banyak yang jual murah tuh di Facebook misalnya.
0: Oh iya.
2: Itu round 3-4 juta itu udah satu set sebenarnya, sama tasnya, sama iron tuh ada dari 3 sampai 9 gitu ya. Terus juga ada woodnya 2 biasanya, wood yang kecil sama yang besar. Biasanya kayak gitu, sebenarnya kalau bekas tuh malah lebih murah gitu. Atau lagi kalau misalnya mau beli yang lebih baru misalnya, banyak sebenarnya di station-station gitu ya, yang jual discount gitu, itu banyak banget kayak gitu.
0: Dan buat starting mah, so jangan yang pengen langsung gaya ya.
2: Iya, by function aja.
0: Itu dia. Kayak padel gitu kan mungkin ada gengsi-gengsian raket merek apa. Iya,
3: betul. Itu yang
0: shape-nya apa.
3: Mahal itu gengsinya. Nah, itu gengsinya.
0: Iya kali ya.
3: Bisa kalau enggak gengsi beli yang murah juga bisa sebenarnya.
1: Iya. Kalau bola sih sebenarnya.
0: Kalau bola biasanya disediain sama lapangnya atau bawa sendiri juga?
1: Kalau bola itu dikasih di apa ya, udah misalnya kita driving itu kita udah dikasih bola, cuman by sewa gitu ya.
2: Nah, 100 bola. Biasanya gini, kalau di UPI kan itu dapat 100 bola tuh 50.000. Dan itu yang bikin enaknya, kan kita itu latihan mukul ya. Itu sebebasnya aja jamnya. Kan kadang kalau misalnya kayak karaoke misalnya, karaoke kan dibatas 1 jam, 2 jam. Kalau di golf itu kalau udah punya 100 bola, sehabisnya 100 bola itu. Bisa seharian juga bisa.
0: 100 bola tuh banyak banget loh.
2: 100 bola banyak. Tapi karena kita latihan, kadang nggak kerasa, kayak gitu. Betul. Nah, yang bikin mahal tuh lagi dan lagi, kayak gitu. Jadi kayak misalnya satu kali 100 bola nggak cukup nih, nambah lagi 100, nambah lagi 100, kayak gitu terus.
0: Oke. Okay. Gitu. Makanya mungkin kamu sering lihat di Instastory teman atau selebgram ada yang kayak suka di atas di lantai 2 gitu, terus dia mukul, terus gak ada lubangnya karena emang lagi latihan,
2: mukul, betul ya. Dan itu kehitungnya murah, anggap aja kayak gini, biasanya satu bola tuh kehitungnya 1200 atau gak 1100, satu bola. Berarti kan 100 bola 100 ribuan ke atas lah gitu ya. Dan kalau misalnya yang main 5 orang buat update story, ya dibagi aja 5 orang 20.000. Berarti kan bener ya, murah ya. Dan kita sepuasnya di sana gitu, kayak bener. Gitu
0: dan murah kan guys? Murah, sebenarnya murah bener. Yang bikin mahal mungkin ya ketika udah nyemplung banget dan ketemu sama teman-teman yang sticknya sepertinya apa, Yonex. Tahu gua stick. Ya ada yang bermerek gitulah. Barulah mungkin terjun ke yang lebih dalam lah soal sticknya. Oke, itu teman Pro 2. Starting point mah dari yang bisa diakses aja, beli coba second dulu, baru nanti setelah join ke komunitas bisa lebih nemu secara alat yang lebih cocok buat kamu teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat teman-teman Golf UPI. Dan jangan lupa teman Pro 2, buat kamu yang udah biasa main atau mungkin mau main barengan sama teman-teman Golf UPI, mereka lagi ngadain GoBar, terbuka pendaftarannya sampai tanggal 2 Juli. Dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu cek di Instagram @
1: UPI Golf.
0: Thank you teman-teman Golf UPI.
1: Bye. Thank you.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum?
1: Udah
0: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga Malam berikan sama Radio Aditya Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Waktunya ini yang kamu tunggu-tunggu. As always, teman Pro 2 Randy selalu menunggu cerita dan juga requestan dari kamu di Jaga Malam kali ini. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kasih tahu dalam mungkin satu minggu ke belakang selama weekdays apa aja yang terjadi sama kamu. Pengen cerita-cerita soal tugas yang banyak boleh. Pengen kamu pengen cerita soal plan liburannya kamu weekend ini mau kemana boleh. Lagi galau karena orang yang kamu suka, crush-nya kamu, ketika di confess itu dia diem 1000 kata terus akhirnya merespon dengan aku pikirin dulu ya, dan sampai sekarang dia belum ngabarin, boleh. Up to you teman Pro 2, pokoknya ceritanya aja sama Randy. Sekalian juga requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Malam ini mungkin Randy akan langsung bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di WA-nya Pro 2. Pertama ada dari Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Wah, ini berarti dengerin pakai aplikasi RRI Digital ya, streaming nih. Thank you loh, udah streaming lewat aplikasi RRI Digital. Shalom kepenyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Calixto yang Mathematics. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki yang terdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Pak Tony, terus yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih. Sama-sama. Ada Bang Fahri juga yang udah ngirimin voice note. Gercep banget teman Pro 2 dari jam 7, gokil, dari MLC loh, luar biasa nih, yang selalu paling gercep. Kita dengerin sama Bro 2, voice note dari Bang Fahri.
1: Heyo, heyo, heyo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah, Radi Aditya sama Fahri di Sukajadi. Baru mau jalan pulang, habis mampir-mampir dulu ketemu sama tete-tete cantik sama musisi sambil foto bareng di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa mau request lagunya Ara yang berjudulnya Celah Hati ataukah Ara yang mana saja. Salam-salamnya buat Ara di Aditya.

terus Mas Gaga Rangga Adiansyah, terus AA Ian Hici, terus Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, AA Andre Ardiansyah, Armelia Putri, Wiana Putra, terus Bilal Wipisono, terus Kang Jailani Nugraha, terus Rizky Gatra, Kenny Lazuardi, sama Ibab. Terima kasih.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin weekendnya kamu teman Pro 2. Yang pengen cerita-cerita, yang pengen request, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sambil kamu mungkin siap-siap buat liburan, siap-siap juga buat begadang mungkin, karena ada beberapa pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang bakalan diadain ya. Dan ini banyak yang double, kayak berbarengan gitu. 6 pertandingan di malam ini dan besok pagi tuh 3 waktu yang bersamaan. Jam 2, terus kalau gak salah jam 5 apa jam 6 gitu ya, terus jam 10. Jadi kamu harus memilih pertandingan mana yang pengen kamu tonton teman Pro 2. Anyway, kita bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Lara. Selamat malam, mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Sama-sama, boleh banget Lara. Ayo kasih tau Randy pengen diputerin lagu apa. Ada Idam juga yang udah WhatsApp. Ada apa jaga malam request Semi Simorang. Ada apa jaga malam? Ada jaga malam. Pengen request Semi Simorangkir yang Kisah Abadi. Salamnya buat kakak penyiar aja semangat katanya. Thank you. Kamu juga semangat ya. Udah pasti semangat dong weekend ya kan. Renandang juga hadir nih dari Ciwidey. Wah, hai Ciwidey. Masih dinginkah di sana? Pengen request lagunya Dere, Biru. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Siap. Malam ini kita ketemuan juga sama Panji. Kalau Panji katanya mau salam-salam aja buat teman-teman yang seperjuangan juga lagi persiapan UAS. Ini nih, beberapa kampus ada yang lagi UAS, sudah ada juga yang udah libur ya. Betul. Mungkin ada beberapa yang di minggu ini UAS terakhir, jadi minggu depan teh tinggal santai aja gitu. Kecuali yang remedial ya. Semangat yang remedial. Ada siapa lagi nih yang udah WhatsApp? Ada Ulfa. Kalau Ulfa katanya ngikut aja lagunya karena di pokoknya yang lagu lama gitu deh. Pengen singelong sambil throwback katanya. Di challenge nih. Boleh. Alright teman Pro 2, sekali lagi buat kamu yang masih pengen cerita, masih pengen request, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Barengan sama Randy Aditya, masih di Jaga Malam.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Lanjut lagi, Randy bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara Purnama Sari, katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang All I Want. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Ini ngomong soal Olivia Rodrigo, kemarin di RRI ada satu sekolah gitulah, SD yang datang ke RRI kan. Terus Randy sempat ngobrol-ngobrol juga tuh sama anak SD, karena main juga ke studio Pro 2 buat lihat situasi studio sebuah radio tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus Randy sempat tanya juga, adik-adik biasanya dengerin lagu apa sekarang? Ada yang jawab Sabrina Carpenter, ada yang jawab Olivia Rodrigo. Kaget, saya kaget, kelas 2 SD, kelas 3 SD referensi musiknya udah jauh banget gitu. Gokil sih. Anyway, kita move dulu ke aplikasi RR Digital, teman Pro 2. Nanti bakalan puterin spesial ini, ada dari Iklima, katanya pengen request lagunya Juicy Lucy yang Kembali Kesepian. Oke, langsung nanti puterin abis ini ya. Buat kamu juga, teman Pro 2, spesial, selain kamu bisa request di WhatsAppnya Pro 2, kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan juga benefitnya. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas, dan ada fitur namanya live chat juga. Jadi kamu bisa interaksi, bisa ngobrol-ngobrol sama sesama pendengar dan juga penyiar, termasuk juga bisa request. Spesial buat kamu Iklima, ini dia Juicy Lucy dengan Kembali Kesepian.

Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi

0: D5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0812 6020 9696 ya. Kita ketemuan dulu sama ada Daniel. Katanya, "Yo Min, request dong Kahitna yang menanti." Oh, Kahitna, Kahitna. Kahitna. Oke. Oke, siapa? Kahitna aja banyak nih pilihannya. Nanti Radi coba cek dulu ya. Yang menanti ada atau enggak. Kita ketemuan juga sama ada Franda, katanya pengen request lagunya Eklat Story yang Bentuk Cinta. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja, selamat berakhir pekan katanya. Ada Yasinta juga, kalau Yasinta katanya sedang menikmati martabak manis dicampur dengan teh panas pahit yang terasa sangat blend in, keren. Dicelup gitu maksudku. Martabak dimasukin ke teh panas, enak emangnya, enak meren ya, nanti akan dicobain. Ada Reza juga, kalau Reza katanya pengen diputerin lagunya Prince Amandagi yang Hanya Singgah. Ini lagi akan diputerin nih buat kamu teman Pro 2, masih ada waktu sedikit lagi buat kamu yang pengen request, boleh banget ya langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Semua Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Jaga malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Gokil, lagu yang ajep-ajep banget ya untuk closing di Jaga Malam jam 11 malam ini, teman Pro 2. Sampai nanti jam 12 bakalan ada Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio. Sampai nanti jam 12 malam buat temenin on the way pulangnya kamu atau persiapan istirahatnya kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Randy besok. Happy weekend sekali lagi buat kamu yang merayakan. Yang di rumah aja gak apa-apa, merayakan juga tuh ya. Tania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Tips tanggap bencana Sesar Lembang. Pertama, kenali lokasi rawan gempa di sekitar kamu, terutama kalau tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kedua, pastikan rumah aman. Cek struktur bangunan dan pastikan tidak ada benda berat tergantung di dinding. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan instan, obat-obatan, senter, peluit, dan dokumen penting lainnya. Keempat, simulasikan evakuasi bareng keluarga. Tahu jarak keluar dan titik kumpul itu penting banget. Terakhir, saat gempa terjadi, lindungi kepala, cari tempat berlindung seperti di bawah meja, dan jangan panik. Ingat, gempa bisa datang kapan saja. Siap siaga sekarang, selamat nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hai, Spider-Man.
3: Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
4: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: gue Mark Etama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tuh dimenin sama Lala Spadanya sampai jam 10 ya teman Pro 2. Tapi sekarang sampai jam 6 kita bakal dengerin Just More Music dulu. Jadi kamu tetap stay tune di 96.6 FM, karena habis itu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke deh, kita langsung aja dengerin. Habis ini kita bakal dengerin apa ya teman Pro 2? Stay tune terus di 96.6 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang. Di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai, tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. dan tentunya lupa terhadap Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 masih barengan semangat tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama tahun Pro 2 datang dari dua bintang dari serial populer The Vampire Diaries, yaitu Nina Dobrev dan Paul Wesley yang akan reuni melalui serial yang diadaptasi dari novel berjudul You Deserve to Know. Diwartakan People, Jumat, Dobrev dan Wesley akan kembali beradu akting dalam adaptasi televisi dan novel Aggie Blum Thompson tahun 2025. Kabar ini muncul setelah setahun keduanya bekerja sama dalam episode terakhir Vampire Diaries selama 8 musim. Serial yang akan dibintangi keduanya ini menceritakan mengenai kisah 3 pasangan pinggiran kota yang bertetangga saat mereka menelusuri jejak rahasia yang terungkap ketika salah satu suami mereka dibunuh.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, penanggung jawab acara atau showrunner serial Avatar The Last Airbender, Kristen Boylan, mengatakan sisi lain karakter Aang, yaitu yang diperankan oleh Gordon Cormier, Zuko, Dallas Liu, serta Toph dan Miyako, akan diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial tersebut. Setiap karakter utama itu diberikan alur cerita khusus pada musim kedua Avatar The Last Airbender yang sedang tayang di Netflix sejak 25 Juni, di mana sisi kepribadian bayangan sisi lain yang selama ini disembunyikan, mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari aktor dan komedian Eddie Murphy yang akan kembali mengisi suara si keledai cerewet Donkey dalam spin-off film animasi populer Shrek berjudul Donkey yang dijadwalkan dirilis pada 30 Juni 2028. Menurut siaran publikasi hiburan Variety pada Kamis kemarin, film produksi Universal dan DreamWorks itu akan menyajikan kisah asal mula seekor keledai menjadi Donkey. Film Donkey akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live-action Lady and the Tramp. Bean akan menyutradarai film tersebut bersama Matt Flynn yang terlibat dalam penggarapan film DreamWorks seperti The Wild Robot, Puss in Boots, The Last Wish, and The Bad Guys 2.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu,
3: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. You gotta sing along, sing ta-ta-ta all night long. I want you to scream this song, scream

0: kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan, kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun, disertai ketukan yang teratur, juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongko!
5: Mantap!
6: FM.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

Si ini ada nikahan artis yang happening banget, yang kayak benar-benar bikin iri banget semua orang karena pertemuannya tuh kayak gemes gitu loh. Ini aku correct me if I'm wrong ya, cemi iyo. Jadi kalau nggak salah, Dua Lipa tuh ketemu sama suaminya itu kayak lagi baca buku apa gimana gitu. Terus kayak pokoknya romantis banget lah, udah kayak wet bed jujur, keren banget. Dan Dua Lipa tuh kayak nge-share foto-foto romantis dia sama suaminya itu Callum Turner di Sicilia. Romantis banget ya. Jadi setelah dia resmi menikah beberapa minggu lalu, Dua Lipa tuh akhirnya kayak nge-share lah momen bahagianya dia kepada para fans. Para fans gak tuh? Para fans. Para fans, biasalah orang Sunda mah gitu, suka balik-balik pejeng FT-nya. Jadi lewat akun Instagramnya Dua Lipa, dia tuh ngepost lah foto-foto romantis dari acara pernikahannya sama sang suami itu Callum Turner. Pasalnya terlihat mereka kebersamaan mereka tuh di sebuah mansion batu bercahaya yang megah gitu. Nah, Dua Lipa itu tampil cantik banget lah dengan gaun pengantin dengan detail rok bulu yang kayak dramatis gitu dan penutup kepala yang anggun. Kalau misalnya orang bule kan kalau nikah kayak gitu ya, kayak ada penutup kepalanya gitu. Nah, Callum Turner itu juga gagah banget memproduk dia pakai tuxedo hitam klasik lah. Dan foto-foto lain juga banyak banget memperlihatkan momen seru mereka pas mereka lagi dansa, pose di depan kamera. Ya, romantis banget. Dan sebelumnya nih ya, pasangan ini sudah meresmikan pernikahan mereka dalam sebuah upacara intim di Old Marylebone Town Hall. Ini di London pada tanggal 31 Mei yang kemarin, itu berarti udah sekitar hampir 1 bulan yang lalu ya. Dan mereka juga habis itu bikin acara pernikahan kedua yang lebih megah lagi, mewah meriah ya, di Villa Valguarnera Palermo Sicilia pada 6 Juni kemarin tahun Pro 2. Nah, acara ini tuh dihadirin sama banyak banget selebriti ternama. Oh, wow, ya jelas dong ya. This is Dua Lipa, lewat Dua Lipa enggak tuh. Dua Lipa, bro. This is Dua Lipa, bro. Ada Donatella Versace, Joey Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX, dan Mark Ronson. Jadi suasana pesannya itu jadi makin istimewa gak sih karena ada artis-artis ini. Dan berkat penampilan kejutan juga dari musisi legendaris Elton John yang membawakan lagu Your Song langsung live dengan iringan piano. Romantisna, uy. Gue juga mau ya nikahan ngundang Charli XCX, Olivia Dean, Mark Ronson, Donatella Versace. Ya gue juga mau. Kalau kata netizen TikTok mah, when ya, gitu.

0: ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
1: Ayolah, gas. Ntar aku ajakin deh, si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
0: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
1: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
0: Ya simple sih, gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin nih sebelum kita berangkat.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

yang 2010. Hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua itu

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.